93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Stara. Jangan bosen-bosen dong mau dengerin suaranya Mela ya. Sahabat Stara, bagaimana sekarang sudah jam 7? Sudahkah menjalankan aktivitas dengan penuh semangat dan keceriaan? Mela doakan sih semoga semua sahabat Stara dimanapun berada selalu diberikan kelancaran,

Lanjut ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat pagi. Ani dari Bang Zaitun, Pangalusan Repet Purbalingga. Mau minta tembang menyelimuti matahari. Menyelimuti matahari. Nanti coba Mela carikan ya, kalau ada nanti Mela putarkan. Salamnya buat Kang Rituan, Pak Kasmuri, Suma Dikasih, Alaska, Maizi, dan Cemplon. Kang Darmanto, Mbak Kayu, Runtah, Mampu, terima. Dan buat semuanya saja. Dan buat Mbak Mela, selamat menjalani tugas. Terima kasih Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada dari Pak Arif Widianto di Wonosobo. Arif Widianto di Bandaran Garung Wonosobo. Selamat pagi Mbak, mau minta lagu Titip Rindu buat Ayah. Dari Ebiet GAD ya, dikirim buat Mbak Wiwit Hidayah, Mbak Dewi Hotijah, Ponopora Special. Oh, ini yang paling spesial katanya. Buat istri tercinta di rumah dan semua saja buat pendengar Radio Setara FM, semua saja buat mbaknya, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih. Lanjut ada dari Mbak Dewi Hotijah ini. Assalamualaikum pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam pagi juga. Tembangan yang selalu menemani pagiku. Aduh, ini jadi Mela selalu menemani pagi-paginya dong. Salam ya Mbak buat Mama Aisyah, Mama Siva, Mama Putri, Mama Pelangi, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Yanti, Mbak Hanu, Mbak Cimplon, Mbak Runtah, Mbak Titin Wardani, Mbak Izi dan Mbak Alaska, Senvilen, Suma Dikasih, Pak Sodik, Pak Pariono, dan tentunya untuk semua pendengar setia Setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat sahabat dan keluarga yang di Sarioso, salam sehat selalu. Buat Bapak, sehat-sehat geh, panjang umur geh Pak. Buat Mas Arif Widianto yang di Bandaran Wonosobo, ayo atensi lagi lagune Hati Siapa Yang Tak Luka dari Poppy Mercury. Buat Mbak Mela, terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas, sehat-sehat, panjang umur dan sukses selalu. Amin, doa baiklah kembali nggih Mbak. Lanjut ada dari Mama Pelangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Setara, pagi juga nan cantik. Waduh, cantik ini cantik jelita seperti Mama Pelangi ya. Mela, Mama Pelangi hadir. Mau minta lagu 360 hari dari Nia Daniati. Salam-salamnya buat Bu Ibu Mines cantik, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Bilungan, Pak Parasetyo, Mbak Cemplon, Mbak Ella Cipari Cilacap, Bunda Hanum, Mama Putri, Nok Putri, Mama Aisyah, Mama Zidan, Mama Dika, Mbak Dewi Hotijah, Mama Bintang, Umi Kultum, Umi Kulsum, Pak Daryono, Pak Riono, Pak Suma Dikasih, Pak Jumali, Pak Kisno, Pak Kasmuri, Briling Saputra, Bang Dori, Abinion, Pak Sodik, Pak Sukro, Mas Nimas, Misbah Channel, Sayan Vilen, dan semua fans Setara. Buat non cantik Mela, sukses selalu. Amin. Waduh, ini kayaknya lagi semangat-semangat banget nih. Tapi Mela ikut seneng dong, Mela jadi ikut semangat. Jadi semangatnya naik gitu, dopaminnya naik, jadi bahagia terus gitu. Tapi tentunya sahabat Setara ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, karena emang kesehatan ini jadi pondasi utama untuk kita bisa menjalankan aktivitas kita. Dan tentunya kalau sehat juga kita bahagia gitu. Jadi setelah ini mungkin akan langsung saja ya Mela putarkan dengan judul Jangan Simpan Tangis. Tadi requestan dari siapa ini? Ada yang tahu gak ini? Tadi requestan dari siapa? Sudah Mela bacakan. Langsung saja ya Mela putarkan, tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, ketemu lagi bersama Ella tentunya ya, yang masih setia menemani di acaranya. Apa ini, tembang kenangan? Mela menemani sampai pukul 10 nanti. Sahabat Setara, bagaimana? Sudah siap? Apakah ada yang sudah mulai malah aktivitasnya hari ini ya? Mungkin sudah berangkat kerja atau mungkin udah ngapain aja nih sahabat Setara semuanya. Tapi yang pasti sih selalu diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Mela selalu mendoakan. Dan sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, Habutop ini sudah banyak tersedia di apotek terdekat ya. Jadi sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau kalau mau COD bisa nih, COD melalui nomor ya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Jadi langsung saja ya. Dan lagi Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami, jadi sangat apa ya? Jadi sangat aman dan terjamin, apalagi sudah ber-BPOM dan sudah bersertifikat halal. Dan bagi sahabat Setara yang bingung nih, kalau mengkonsumsi Habutop itu harus ada batasan waktu, batasan umur, atau gimana nih? Nah, mengkonsumsi Habutop itu sangat mudah ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa mengkonsumsi 3 kali sehari dan 1 kali konsumsi itu 2 kapsul. Dan juga karena terbuat dari bahan herbal alami, Habutop ini aman ya, aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi sahabat Setara semuanya tidak perlu khawatir, takut nih mau konsumsi karena herbal gitu, gak usah khawatir. Dan kita sudah ber-BPOM ya, jadi sudah sangat aman dan terjamin. Sahabat Setara, sekarang tanggal 1 Oktober nih, diperingati hari apa, ayo. 1 Oktober adalah diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila di Indonesia. Jadi bertepatan banget ya kita berganti bulan dan ternyata kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi mungkin ini ibu-ibu tadi pagi sudah gedebak-gedebuk ya menyiapkan anak-anaknya. Menyiapkan anak-anaknya berangkat sekolah karena sekarang upacara, kemungkinan besar ya kebanyakan sekolah sekarang melaksanakan upacara dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sahabat Setara, setelah habis ini akan meleputarkan langsung saja ya lagu requestan tadi. Dari siapa ini nih? Dengan judul 365 Hari. Sebelum nanti Mela bertemu lagi di sesi selanjutnya ya dengan sahabat Setara semuanya. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
3: Bumingkir Jerberti.
2: Ibu benar ya pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Aduh, Ibu, duduk dulu atuh, eh. Bapak udah gemetar nih, lihat kaki Bapak, aduh.
1: Ih, si Bapak, baru dia mampir 6 toko udah letoy. Ibu belum dapet nih baju yang cocok buat Ibu.
0: Ya ampun, 6 toko masih dibilang baru. Ini udah hampir ngubek-ngubek satu pasar, Ibu. Duduk dulu, ah capek, istirahat aku, ah.
1: Iya, ah si Bapak payah. Lagi kenapa sih, Pak? Tumben gak semangat sama loyo begitu?
0: Ya ampun, Ibu. Untung cecerengian. Ah, terakhir kita jalan-jalan ke pasar berdua kayak gini, Mak. Kan pas kita baru nikah, kalau gak salah. Sekarang kan udah tua. Badan makin loyo.
1: Makanya kalau Ibu bilang minum Habutop itu nurut, Pak. Kan tahu sendiri khasiat Habutop. Menambah stamina, daya tahan tubuh, dan metabolisme biar selalu terjaga. Gak gampang loyo kayak gini. Ya udah, habis ini mampir ke Bulina beli Habutop ya.
0: Bulina? Ayo atuh, Bu. Sekarang aja ke Bulinanya. Cepet-cepet ketemu. Beli Bulina. Beli Habutop di Bulina. Astagfirullah.
1: Si Bapak, giliran ke yang bening-bening langsung hilang loyonya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo sahabat Setara semuanya, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Setara, harusnya Mela menemani itu sampai pukul 8, tapi sekarang ternyata sudah pukul 7.57. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri di acara ini ya. Tapi tenang saja, nanti selanjutnya akan Mela temani lagi di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10. Jadi tetap stay tune terus ya sahabat Setara, di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Mela, Mbak Uni dan Mas Sute tentunya. Sahabat Setara, sebelum Mela pamit ya, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela, yang sudah mengirimkan salam, atensi-atensi, titip-titip request, atau mungkin menceritakan kesehariannya bersama Mela. Mela ucapkan terima kasih banyak ya sahabat Setara semuanya. Dan Mela juga mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, dan lagu-lagunya belum sempat Mela putarkan. Tapi nanti kebanyakan kayaknya lagunya sudah Mela putarkan, cuma atensinya belum sempat Mela bacakan karena keterbatasan waktu ya sahabat Setara semuanya. Dan Mela juga gak akan lupa untuk selalu ngingetin ya, dimanapun sahabat Setara berada, untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya untuk mengkonsumsi Habutop juga. Ini multivitamin untuk tubuh, Habutop ya. Dan disertai dengan minum air putih yang banyak. Karena memang di cuaca yang seperti ini, sebenarnya air putih itu obat dari segala obat ya sahabat Setara. Apalagi kalau dibarengi sama Habutop, wah itu udah mantep, top markotop pokoknya ya sahabat Setara semuanya. Dan Habutop ini juga sudah sangat mudah didapatkan. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Sahabat Setara, tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Mela akan pamit, tapi nanti akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup di acaranya Tembang Kenangan, sebelum nanti ketemu Mela lagi di sesi berikutnya. Tetap stay tune terus ya. Mela pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini, kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paing Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.

0: atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja RT 03 RW 02 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat Setara bersama Mela tentunya. Jadi sahabat Setara harus selalu stay tune di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, sekarang Mela menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya, sampai pukul 10 nanti. Jadi tetap stay tune terus ya. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, gimana? Sudah menjalankan aktivitasnya apa belum nih? Udah jam 8 lebih 16. Kayaknya sih kebanyakan sudah memulai aktivitasnya ya. Atau bahkan ada yang baru pulang nih dari kebun, atau dari shift malam, atau dari pasar nih udah pulang jam segini. Tapi yang pasti tetap setia terus ya untuk selalu Mela temani dan Mela hibur sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya di acaranya Tembang Kenangan. Nanti Mela akan putarkan lagi beberapa lagu sebelum Mela masuk lagi untuk menyapa-nyapa sahabat Setara semuanya ya. Jadi langsung saja sahabat Setara, kirimkan atensinya ke nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Sehabis ini akan selangsung saja mungkin ya Mela putarkan ini lagu dari Denny Caknan yang duet dengan NDX AK dengan judul Ropang. Aduh, ini lagunya cukup mendalam ya. Tapi tentunya sahabat Setara, Nela juga gak lupa untuk selalu ngingetin ya, selalu jaga kesehatan dan stay safe dimanapun sahabat Setara berada. Kalau tubuhnya udah merasa gampang capek, gampang lemah gitu, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop ya sahabat Setara semuanya. Karena Habutop terbuat dari bahan herbal alami, jadi sangat aman ya untuk dikonsumsi dalam jangka panjang karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Habis ini langsung saja ya Mela putarkan dengan judul Ropang. Stay tune terus di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mbak.
1: Eh, iya Pak. Kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Titit kui.
5: Apa kui?

0: Apik nah.
1: Apik.
0: Apik. Terus ya. Do re mi so iwa atongko.
1: Bil.
0: Napa?
1: Bil aku. Bener mau iwa apa?
0: Tongkol.
1: Duh.
2: Sing penting kan enggak
0: pun.
2: Kontak.
0: Ya. Pisang gas. Do re mi so.
1: Iwa tong.
0: Wah.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Star, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya. Mela setiap menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 8.10 nanti. Sama Star, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi kalau sahabat Setara sudah merasa tubuhnya mulai gampang lelah, gampang capek ya, udah mulai batuk-batuk, pilek-pilek, langsung saja mengkonsumsi Habu Top. Karena Habu Top ini terbuat dari bahan herbal alami, jadi aman dan terjamin ya untuk dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa menimbulkan efek samping apapun. Sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan lagu-lagu sebagai, bukan pembuka ya, lagu-lagu pilihan Mela sebelum nanti Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara. Dan Mela bacakan, lalu Mela putarkan lagu-lagu requestannya. Langsung saja ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak. Mela hadir lagi mau minta tembangnya Boro-Boro dari Mala Agata. Salam buat semua pendengar Satara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, matur suun. Matur suun, oke. Terus ada lagi dari Sanviline. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati, Terminal Kalibening bersuara. Lanjut maning Mbak Mela, jajal digelirkan dari albumnya Intan Mandasari dengan judul Umpomo atau Ayang-Ayang. Matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Ternyata ada yang mau bergabung bersama kita ya. Waduh, siapa tadi ini yang mau bergabung bersama Mela ya? Tapi ternyata belum sempat Mela angkat ya. Mungkin Mela bacakan lagi, ini ada dari Mama Aisyah. Dangdut Pasar Senggol di hati. Assalamualaikum Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Tang Ting Tung. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Habis ini akan langsung saja Mela. Assalamualaikum Mbak Titin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Melang Piang, Mbak Mela cantik.
0: Oh, selamat pagi juga Mbak Titin. Habu Topnya?
1: Habu Topnya obat ramuan Arab ya. Paling top top, okay. Marco top.
0: Top Marco top. Merikas lagu apa ini Mbak Titin?
1: Merikas lagunya Permata Hati.
0: Permata Hati boleh. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya dua hari gak salam-salamnya, gak bisa masuk. Aduh. Udah berdiri gak diangkat.
0: Aduh, iya kayaknya juga karena iya. Waktunya
1: ya,
0: tidak
1: apa-apa cukup sih.
0: Ya.
1: Mending aku dikasih waktu sekarang.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Abineon, Bang Duri, Pak Kasuri, Um Hamami, Pak Saka, Terpuan, Mas Ridwan, Mas Heri, Pak Porgion di Wonosobo, Pak Mas Parto, sama Mbak Ihe di Jati Malang Kebumen, juga salam buat Om Braling Saputra, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Pintang, Mbak Umi Kultum, Mbak Umi Kultum, Mbak Minis, Mbak Mikawati, terus salam buat Bunda Hanum, terus buat Mbak Triha Bica, Mbak Aisyah, terus buat Pak siapa lagi?
0: Siapa lagi ini?
1: Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap.
1: Selamat kembali sobat Bandar. Yang selalu di hati, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Semoga
0: apa lagi?
1: Doa yang sama buat Mbak Mela cantik yang berlukas. Jangan lupa aku senyum, bahagia, ayo, siap, sejahtera, siap. Baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Oke. Okay.
1: Tak tunggu dong lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung dari Mbak Titin ya. Doanya banyak sekali, Mela suka sekali. Dan Mela doakan juga ya, semoga doa-doa baik yang sudah terdoakan bisa kembali kepada Mbak Titin. Oke, untuk penelpon mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.39. Habis ini akan langsung saja Mela putarkan lagu requestan tadi dengan judul Boro-Boro dari Mala Agata. dari requestan Mbak Yanti ini. Jadi untuk sahabat Stara yang mau bergabung bisa langsung saja bergabung ya. Nanti bisa Mela bacakan atensinya. Dan untuk yang penelpon mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya. Yang pasti tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Utara, Radio Banjarnegara selalu di hati. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, Sawa Setara. Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan. Bukan salah, di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Sawa Setara, bagaimana sudah menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh keceriaan atau belum ini? Udah jam 9. Kayaknya ini sudah banyak yang sudah bersibuk-sibuk ria ya, ini jam 9 ya. Mela tinggal menemani ibu-ibunya ini di rumah untuk selalu Mela hibur tentunya di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan lagu-lagu requestan ya dari sahabat Setara semuanya. Dan akan lanjut Mela bacakan atau Mela sapa-sapa sahabat Setara aja. Langsung ada dari Mbak He Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Alhamdulillah sehat. Gabung lagi Mbak di Dangdut Pasar Senggol, mau request lagu Gubuk Asmoro dari Esa Risti. Kayaknya ada Iba Gubuk Asmoro, tapi sanes saking Esa Risti keprepon. Coba nanti Mela carikan dulu nggih.

0: Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas dan bahagia selalu. Terima kasih. Lanjut, ada dari siapa ini? Ada dari Mbak Nai. Pagi kakak, ini dengan Yeni. Oh, Mbak Yeni ternyata. Mau minta lagunya kakak dengan judul Menepi, siap? Nanti coba Mela carikan, nge? Terus lanjut lagi dari Umi Kultum. Assalamualaikum non Umi Kultum, hadir malih mau nyuwun lagune Denop di ontel, nge non? Siap. Kulo tunggu salam nge non, gak kemas ade ayai dirham Pak Kasmuri, Pak Radun. Bapak Zaitun, Mbah Pun, Kian Leste, Mas Alex, Sumadikasi, Mas Rituan, Pak Hamami, Mas Faizin, Bapak Paryono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Salam sehat selalu, Kakem Non Mela. Kebagian, selamat bertugas. Wassalamualaikum, pareng. Monggo, Ibu. Terus mungkin ini ada yang mau bergabung dengan Mela ya via telepon. Mungkin bisa Mela angkat dulu, ada dari Mama Putri ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mama Putri.
1: Bapak Tidra Ramanar lagi ngetop.
0: Oke, top markotop. Mama Putri, bagaimana mau request lagu apa ini?
1: Lagi kalah hotelnya, Mbak.
0: Oke, siap. Terus salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua aja deh, Mbak. Oke. Mela. Lagunya ditunggu ya.
0: Siap. Nanti Mela putarkan. Lagunya
1: selamat tugas. Iya. Lagunya ditunggu dan selamat tugas. Semoga bahagia sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, habis dapat telepon dari Mama Putri, jadi kangen Putri nih. Sama Setara, mungkin akan langsung saja Mela putarkan ya, biar tidak menyita waktu banyak dan lagu-lagunya bisa terputar semua. Yang pasti tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Mela akan putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
4: Ibu Nursi dari Gempalan.
3: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari iklan radio.
3: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
4: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
4: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
3: Udah habis berapa botol?
4: 3 botol.
3: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
4: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Ibu.

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: si papa ada di belakang. Kenapa papa bikin kaget aja tuh, ih?
1: Duh, ini mah kaki papa sakit lagi buat dibawa jalan, mah.
0: Kasian deh lo, suruh siapa makan kacang-kacangan terus dari kemarin. Udah dibilangin jangan makan kacang-kacangan, pa. Kapok kan sekarang, asam uratnya tuh kambuh.
1: Si mama malah ngeledek papa gitu. Iya, ma, salah papa makan sate kemarin. Tapi dah papa teh lihat si A'a makan sate, ya udah we nyicip.
0: Nyicip kok abis, ma.
1: Iya, salah siapa, bumbu kacangnya enak.
0: Dih, malah nyalahin bumbu sate. Ya udah nanti habis masak mama beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ke apotek depan jalan.
1: Oke sih ya mamaku yang paling cantik. Makasih mama.
0: Ih, muji-muji. Udah gini aja muji-muji. Biasanya juga ngebully. Dasar.
1: Enggak atuh mah. Ya Allah, yang cantiknya tiada tara deh.
0: Pret.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela, sahabat Setara semuanya. Tentunya Mela setia menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Sahabat Setara, sekarang sudah pukul 9.30, berarti tinggal sekitar 30 menit lagi nih bisa Mela menemani ya. Tapi tenang saja, nanti akan apa ya? Akan ditemani oleh Mbak Uni ya di sesi berikutnya, di acara berikutnya, dan tentunya di sore hari bersama Mas Suta. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Setara, tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, ini Mela dan nanti mau sapa-sapa kembali ya sahabat Setara semuanya. Tapi sebelum itu Mela mau ingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan dimanapun sahabat Setara berada. Dan kalau udah merasa tubuh mulai gampang lelah, gampang capek, flu, batuk, langsung saja langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau kalau mau nunggu di rumah aja nih, bisa bayar di rumah gitu. Bisa banget sahabat Setara. Sahabat Setara bisa menghubungi di nomor order ya di 0822-31070, di 0822-31070. Dan gak perlu khawatir karena Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya. Jadi sudah sangat-sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Apalagi karena terbuat dari bahan herbal alami, jika dikonsumsi dalam jangka panjang tidak menimbulkan efek samping apapun. Lanjut aja mungkin ya, mau Mela bacakan atensi dari sahabat Setara semuanya. Oh, sebelum itu ada yang mau bergabung via telepon dari Pak Paryono di Solo Merto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Markotop.
0: Oke.
1: Apa kabar Mbak Mila?
0: Alhamdulillah Bapak, baik. Bapak prepun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lama gak ada di sini.
0: Gih, waduh, baru bergabung lagi Niki.
1: Iya, ini habis nungguin ini sih tempat tidur Mbak Mila.
0: Aduh Bapak, sehat-sehat ya.
1: Iya alhamdulillah, ya ini kita sehat Mbak Mila.
0: Alhamdulillah, sehat. Pripun Bapak mau request lagunya apa?
1: Masih enggak ini?
0: Tapi kayaknya sudah tidak kebagian.
1: Oh iya.
0: Ali salam-salam ya Bapak ya.
1: Naikin apa itu?
0: Salam mungkin bisa
1: yang mau
0: bergabung.
1: Dinaikin. Oh iya.
0: Iya,
1: salam-salamnya. Buat Pak Sotik, okay. Buat Pak Taryono, Pak Heri. Iya.

0: terus Mbak Yanti, Bunda Titin Wardani, Mama Semplon, buat semuanya lah celah penggemar Setanah Banjar di mana saja berada.
1: Siap.
0: Buat Mbak Milanya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya full baru.
1: Amin. Bapak sehat-sehat.
0: Ya gitu aja Mbak Lina, terima kasih waktunya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan sudah bergabung ya via telepon dari Pak Paryono di Solo Merto. Tapi karena memang waktunya sudah mepet, jadi mohon maaf lagunya belum sempat Mela putarkan nanti kayaknya ya. Karena sudah full ini requestannya. Jadi sahabat Setara, mungkin Mela mau angkat lagi ya satu lagu. Dengari Niken Salindri dengan judul Denok. Sebenarnya ini sudah terputarkan. Dan untuk penelpon mungkin bisa bergabung di acara selanjutnya ya. Karena ternyata lagu-lagunya juga sudah tidak cukup. Nanti Mela akan masuk lagi di sesi berikutnya ya sahabat Setara. Jangan bosan-bosan untuk terus menemani Mela ya. Di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Langsung saja ya, ini sudah terputar sebenarnya ya, dari Niken Salindri dengan judul Denok. Semoga menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah, pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini, untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela sama Setara tentunya. Mela akan menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Tapi gak kerasa sekarang pun sudah pukul 9.58 ya. Mela sudah menemani dari pukul berapa tadi? Dari pukul 6. Dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 di dua acara. Kayaknya Mela di sesi ini harus pamit undur diri ya sama Setara semuanya. Tapi sebelum Mela pamit undur diri, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela ya. Dan sudah menceritakan kesehariannya, sudah kirim-kirim salam, request lagu. Mela ucapkan terima kasih banyak. Dan Mela juga mau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan nih, tapi lagunya udah sempat Mela putarkan seperti itu. Atau bahkan dua-duanya belum sempat, atensinya belum dibacakan, lagunya belum juga diputarkan. Karena memang kita keterbatasan waktu ya sama Setara semuanya. Sahabat Setara, gak lupa juga ya, Mela selalu ingetin dan gak akan pernah bosen untuk selalu jaga kesehatan ya sahabat Setara. Jaga pola makan, jaga pola tidur, rutin olahraga, jangan terlalu banyak begadang sama overthinking itu ya. Dan kalau butuh ya, tubuh udah mulai lelah, letih gitu, langsung saja untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan Habu Top ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga nih COD ya melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Jadi nggak usah pusing-pusing mau dapetin Habu Top di mana ya sahabat Setara semuanya. Sehabis ini akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup di acaranya DPS ya. Kayaknya Mela akhiri saja ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Tajamnya pedang, gue urungan apa-apa nih dibandingkan dengan tajamnya lambe. Tadi kira-kira dapat duit lambe gue ya. Tinggo bae sing bener, mau kena kadang-kadang gelem ngiris. Ngiris nang ati, ngiris nang mana. Nah, gue berbicara masalah lambe, Kang. Nyonde cerita. Ceritanya tak mulai Kang terminal bae ya. Jesal, tinggi terminalnya kayak apa di sini?
4: Angkutan industri?
5: Iya.
4: Pemanis?
5: Iya.
4: Angkutan kota si warna hijau. Numpak kagian?
5: Angkutan hijau ke yang? Betul gue nih ya.

0: bob. Ayam ga? Lamane.
1: Dah temenan gangge bibune munggah maring angkutan kota. Tapi kaya mandan mangkel diomong sih anaknya paling enak sedunia gue mbok gue. Lah gue kenambu lagi kumat apa gue kena teh dikici bisa ngomong kayak gue kemudian. Jajal dari gimana yo nanjur angkutan kota biungar ngomong apa hege.
2: Nyun sewu bu, nang apa?
0: Iya, anaknya nyong dinya, nang kenapa? Anak kurang ajar, kemudian anaknya nyong ganteng kayak gini, kurang mana berayar juga. Ibu dia kayak Sri Kandi, kok malah anaknya diomong enak. Apa rencana nakal nang banget nang ngerti sih? Apa nih? Bojoku balik ke Malaysia, wah dulu masa tembilinya kayak bong.
2: Singa so bu, singa so. Duduk permasalahannya nanti, ini nang jorong kota panas, aja gue panas maning. Reyang gue.
0: Ya kalau orang makan seperti ini, jajal pak lah. Nyong sita mani, kalau pak ngutang-ngutang kota gue. Nah, barang nyong gendam, kok mana jalan anaknya nyong bingek? Jalan mana kok ditinggal bae nang terminal? Si numpak kok bingek bae, jalan anaknya kok ditinggal tempat sampah apa nang jorok telepon umum, bu.
2: Lah kenapa gue jijik bisa kok ditinggal?
0: Cek, kok beran anaknya nyong nanti omong paling enak kok sedunya kok. Orang pantas jalan ya, kok numpak ngutang-ngutang gue.
2: Oh, kayak gue, bu?
0: Iya, Jan. Pangatan banget udah jalan, wis lah.
2: Enggak kayak gue ya pancen, dasar kayak kena tejan. Orang dah utak apa-apa pilih ya. Nyong jan tadi melu mangkel gitu tadi nge. Kurung kabar kayak gue. Orang patut temen ngomong-ngomong aneh lah jan. Ayo ini nantunya dewekan baik kayak bong. Oh my baik, bukcara nong oh my baik kayak bong kayak lah.
0: Jan-jan aja kami ngomai jan nih.
2: Udah terus?
0: Nyong ngomong dong kayak bong anang.
2: Lah suara saya mikir kayak gue bulan. Nah kira-kira jaringan pancen kesuh. Oh my baik kayak bong kayak. Tampungi baik yang nalam beda kayak lah. Terus-terus nang malah gaya mangkel penumpangnya sih.
0: Tadi tak omai baik emang ya?
2: Omai baik bu, tampungi baik tampungi lah. Pelayan masyarakat kok kaya kaya.
0: Kapan nyong boleh nampungi?
2: Esok bedak, sike.
0: Yowis, tampungi baik emangnya. Orang urusan nyong buat dong kebong anang. Orang
2: ya betul gue betul. Nah tampungi baik emang anak bu. Lebihnya kira-kira mantan angel. Ini kita cekli kereteknya kenang ini.
0: Kertek?
2: Nggak gue sih di mana Rika kertek bu. Oh,
0: dikilmu.
3: Curanmor, pencurian sepeda motor.
4: Ih, salah.
3: Curahan perasaan dan humor.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Papasta Radio Banjarnegara. Selalu negatif. Sugeng siang, setuju pada Banstara. Kepripun kabarnya sampai sehat? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih sahabat Stara, sehat badannya, batinnya, berkah rezekinya nggih dan penuh kelimpahan. Amin ya rabbal alamin. Wonten dinten Kamis sahabat Stara, Uni kembali menyapa. Tentunya setelah ditemani kalih Mela nggih wonten acaranipun tembang kenangan kalih dangdut Pasar Senggol. Dan ini spesial di bulan Oktober. Selamat datang sahabat Stara wonten bulan Oktober dan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila dasar negara ya sahabat Stara. Semoga kita hidup di Indonesia tercinta ini dengan penuh kesatuan dan berideologi Pancasila yang selalu tertanam di hati dan semoga selalu kita terapkan untuk sehari-hari, baik untuk kehidupan dan bersosialisasi. Lalu nonton acara ini pun siang niki yang bakal Uni pandu gimana kok campur sari yang buket pelakat-akat jas margada skranyas-skranyas. Macari sahabat Stara tuki jam kali malas mangke lanti pun susul mangke ting jam setunggal wonten ipun acara pop Melayu nge tuki jam 3 sonten. Kali acara sing bakal Uni pandu lan acara pertama niki wontenipun campur resari. Kangge sahabat Stara sing badhe bergabung kalian Uni kangge request tembang-tembang campur resari. Langsung mawon nggih wonten 08-22-31-70 wonten 08-22-31-70. Dipun sponsori kalian Habut Topat Herbal Ramuan Arab sing paling ketop, terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Lan sampun dipun bika kalian setunggal tembang di Godarindu Aji Barang Purwokerto nggih sahabat Stara. Kangge tembang pembuka sambil lenggo sahabat Stara bergabung Uni kelayaraken rumin tembriki wonten tembangipun saking Cak Dikin nggih Fat Nyimut Sri Lestari kalian judulipun Candi Sewu. Langsung mawon dipun kelayaraken.

0: Buat perangkat nanti, jangan lupa bekalnya di bawah ya.
1: Iya, Bu.
0: Hati-hati loh. Kalau capek istirahat dulu. Ini kan tugas negara kamu yang pertama. Jadi petugas di pemilu. Jangan kayak tahun kemarin. Banyak yang jatuh sakit karena kecapean.
1: Insya Allah, aku gak bakal maksain diri, Bu. Sini bekalnya. Loh, kok? Habu topnya mana?
0: Oh iya, Ibu hampir aja lupa. Bentar-bentar, Ibu ambilin ya. Nih, jangan lupa nanti siang minum lagi. 2 kapsul, sorenya juga.
1: Nah, gini kan pas. Bekal ibu aja udah 4 sehat 5 sempurna. Ditambah habu top, jadi 6 luar biasa.
0: Betul banget. Ini juga biar kamu gak gampang capek. Gak gampang sakit dan kecapean dong pastinya. Semangat ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Assalamualaikum Bapak Sara Radio Banjarnegara, selalu ningati tentu de sarang uni wonten campur sari. Saya bukit belakang takut jas margudes keranyas keranyas. Saya tentu de terbuat sakit bahan herbal alami. Kangge habu top nge. Tipe sempat sari kalian habu top herbal ramon anap sing paling top. Saya terbuat dari bahan herbal alami, saya aman beten menimbulkan efek samping. Dan sahabat Estara, siang Miki, wonton dinten Kamis karena masih hari kerja. Mungkin sahabat Estara banyak sekali disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, nggih. Semoga diberikan kelancaran dan juga kemudahan serta keberkahan. Langkah kaki saya sahabat Estara, spesial di hari Pancasila atau kesaktian Pancasila. Kemarin adalah memperingati G30 SPKI, nggih, tentang pemberontakan. Dan hari ini bertepatan di 1 Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di mana Monumen Pancasila Sakti itu berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Okay? Dan di kompleks ini terdapat Museum Pancasila Sakti, patung pahlawan revolusi, serta sumur Lubang Buaya yang lokasinya ditemukannya jenazah 7 perwira militer yang menjadi korban peristiwa di 1965. Dan kawasan ini juga menjadi tempat penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di setiap 1 Oktober, nggih sahabat Setara. Dan tentunya para pahlawan dari peristiwa G30S terjadi pada akhir September hingga awal Oktober nggih, dan melibatkan penculikan serta pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat. Dan ada 7 korban yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi adalah Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, dan Pierre Tendin. Kemudian peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia dan diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik serta pemerintahan Indonesia. Mungkin untuk sahabat Ustara yang sering nonton dokumentarnya gih, tentang G30 SPKI dan tanggal satunya diperingati Hari Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila gih. Mungkin di situ sahabat Ustara bakal melihat bagaimana perjuangan dan bagaimana pokoknya susah dijelaskan gih sahabat Ustara. Jadi ini menjadi momen di kenangnya. Berduka juga ya sahabat Setara, karena dari peristiwa tersebut banyak juga para pahlawan Indonesia yang gugur waktu itu. Oke, dan sahabat Setara, wonten campur sari, kita kembali lagi nggih wonten acaranya bercampur sari niki. Kangge sahabat Setara sing badhe bergabung tentunya wonten 08233 7070 08233 7070. Dan untuk sahabat Setara yang mboten kepenak awake utawi sakit, bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutom setiap hari nggih. Karena Habutom terbuat dari bahan herbal alami bisa mengembalikan imun tubuh supaya tetap stabil. Dan tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Setara Radio Banjarnegara. Yang mau pembelian lewat online bisa pakai sistem COD, saged CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Langkah ke sahabat Setara sesampun bergabung kalian uni wonten acara nipun campur sari badi uni sapa lan tembang dipun gelirakan wonten Mama Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi Mama Aisyah. Hadir badi nyuwun tembangi pantil lo gending. Salamipun kagem Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Dewi, Khotija, Mbak Titin Wardani, Mbak Mines, Mbak Runta, Bu Mega, Potini, Mbak Izidan, lajeng wonten Mama Tegar, Mama Putri, Mama Mbak Ani, Mama Nala, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, dan juga kagem sedoyo pandemen Setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni sugeng ngayahi tugas kanthi paripurna lan matur nuwun nggih. Lantung ingkingi perwatan Mbak Yanti saking pilihan kelompok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangi kanggo Riko. Salami kanggi setiap pandemen Setara Banjarnegara. Kanggi Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Lantung terus umun enggi. Sami-sami. Saya Bila di kawasan Terminal Kalibening, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni diputerin dari albumnya Dedi Pita kalian judul Jenderal Sudirman utawi Perawan Pabrik. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Dipun gelira kerumian nih sahabat Setara, requestipun sing makin dikuni sapa mangki senesipun saged dipun lanjut sesi berikutnya. Kita mulai saking pantai lo gendek, request saking Mama Aisyah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya,
2: Pak? Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal,
2: ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mamardika, yang beralamat di Warung Mamardika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: 93,5

Papasa Radio Banjarnegara selalu ningati tasarwani wanto campur sari simpukut belakataka cuis margudas keranyas ngancani sahabat setara duki jam kali walas geh lantam penting seket 5 menit wonten ting jam sedasa niki jam 11 kirang sahabat setara dengan suasana cuaca dari kawasan Bandingan dengan cuaca yang tidak begitu panas tapi tidak mendung juga, jadi sedang-sedang saja nggih sahabat setara. Bahkan suhu udara di hari ini juga rasanya terbilang normal karena tidak begitu panas banget dan juga tidak dingin banget ya. Suhunya sekarang di 26 derajat Celcius sahabat setara. Ada juga sahabat setara mungkin di kawasan mana yang mungkin malah terasa panas sekali karena masih di musim kemarau nih sahabat setara. Masih ada juga saudara kita yang kekurangan air bersih ya. Dan kemarin ada dari Forum Desa Karakobar ya, beserta mitra-mitranya itu kemarin ngirim air juga. Karena di kawasan Karanggondang kalau gak salah ya sahabat setara, itu kemarin juga agak susah air ya. Terus kemudian di kawasan mana lagi tuh kemarin ya, jadi banyak saudara-saudara kita yang ternyata masih kekeringan ya, sumber airnya pada mampet atau mungkin pada kering. Bukan mampet sih, kalau mampet kan ketutup ya sahabat setara, kalau ini tuh kering. Jadi karena memang musim kemarau di tahun ini lumayan agak panjang, jadi mungkin kekeringannya terasa banget ya untuk daerah-daerah tertentu yang memang kalau di musim kemarau tuh airnya asat ya atau kering. Jadi untuk sahabat setara semoga diberikan kesabaran selalu ya. Nanti untuk yang memang kekurangan air juga bisa diinfokan kepada Pemdes setempat ya, biar nanti bisa dibantu untuk pengiriman air bersih. Biasanya banyak forum-forum yang mengirimkan air untuk yang sedang membutuhkan. Dan yang sekarang airnya masih ada, jangan dibuang-buang ya sahabat setara. Jangan ini, ingat di luar sana banyak orang yang sedang kekeringan, jadi jangan buang-buang air ya. Digunakan sesuai kebutuhan saja. Lan kangge sahabat setara, wonten cerni pencampur sari ini kita sedipun sponsori kalian Habotop nggih, obat herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Yang tentunya bisa untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Kangge sing gadai keluhan seperti diabetes, kolesterol, asam urat, sekarang banyak yang pada kena diabetes ya, apalagi orang-orang tua kadang tidak terkontrol, tahu-tahu gulanya tinggi. Ini bahaya banget sebenarnya nggih sahabat setara. Dan kalau gula terlalu lama tinggi di dalam tubuh kita, karena kita tuh pasti ada gulanya ya, setiap orang itu ada gulanya tapi dalam batas normal gih. Tapi kalau sudah sampai di 200 ke atas itu berarti sudah tidak normal, sudah ada gula jahatnya. Dan kalau terlalu tinggi kadar gulanya di dalam tubuh itu biasanya merusak sel lain ya, seperti syaraf, terus kemudian ginjal nih sahabat setara, karena ginjal bakal bekerja ekstra karena adanya gula yang berlebihan di dalam tubuh. Jadi selalu dijaga, dirawat ya sahabat setara, menerapkan pola hidup yang sehat setiap harinya, makan yang teratur, terus juga makanan yang bergizi ya. Makanan yang bergizi itu gak harus mahal, tapi diperhatikan setiap hari sahabat setara, makan sayur, kemudian ada karbonya tapi jangan kebanyakan ya, apalagi kalau udah usia lanjut tuh karbo sebenarnya jangan terlalu banyak. Terus kemudian ada proteinnya juga ya sahabat setara, airnya yang cukup setiap harinya. Terus kemudian olahraga juga jangan lupa ya, dirutinkan. Olahraga itu kan gak harus lari-lari ya di luar. Kalau misal malu bisa naik turun tangga di rumah, atau bisa jalan bolak-balik di depan rumah ya. Yang penting gerak ya sahabat setara. Terus kemudian apalagi nih, kelola stres dengan baik, ini juga menjadi penting sekali ya di era kemelutnya hidup, karena segala pangan itu memang agak naik ya, bahkan sayur mayur sekarang mahal sekali sahabat setara, karena mungkin juga efek dari kemarau ya, para petani mungkin bercocok tanam juga tidak mudah.
Ini juga menjadi PR besar. Mungkin bahkan banyak kalau bahasa gaulnya kan sekarang era di indis ekonomi ya, di mana keadaan untuk kebutuhan sehari-hari itu agak lumayan mencekik. Kalau bahasa mencekik itu rasanya kayak udah berlebihan banget. Mungkin lebih ke kayak orang-orang tuh hidup fokus untuk kebutuhan sehari-hari gitu, sahabat setara. Jadi di era indis ekonomi seperti sekarang ini, apalagi yang memang banyak sekali tanggungan, mungkin banyak pikiran ya sahabat setara. Jadi itu dikelola, di manage dengan baik untuk emosinya, untuk stresnya. Jadi supaya tidak mengganggu kesehatannya sahabat setara ya. Pasti ada jalan selama masih usaha. Usahanya maksimal dan bismillah. Tapi juga sayangi badan, sayangi tubuh ya. Terus kemudian apa nih, selain itu mungkin konsumsi habutopnya rutin ya sahabat setara setiap hari. Jadi ini bisa menjadi pemasok multivitamin alami, juga menjadi sumber energi di tengah mungkin hektik-hektiknya sahabat setara ya, yang setiap hari sangat sibuk sekali dengan berbagai macam rutinitas aktivitas. Mungkin imun tubuhnya juga drop kalau terlalu sibuk, terus kemudian mungkin susah makan, lupa makan ya saking sibuknya. Jangan lupa rutin konsumsi habutopnya. Oke, dan sahabat setara yang sudah bergabung disapa lagi ya, biar lagunya bisa tipun puter. Tadi sudah sampai di San Filan, Uni badi lanjut teng wingking pun wonten Mbak Eka Sriyani, sabar bergabung kalian Uni. Selamat siang Non Mela, siang ini Mbak Uni. Mbak Eka hadir waktu itu salangnya buat Mikolto, Mas Ridwan, Mama Shiva, Mama Putri, Putri dan semua sahabat setara dimanapun berada. Untuk lagunya Ninggal Katresnan, baik. Lanjut wonten Prasetyo di Wilungan Kelampok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir mali nggih. Badhe nyuwun sakar klebu saking ikan Salindri. Salame kangge Bu Yanti, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Mama Zidan lan sedaya pandemen setara Radio Banjarnegara. Kangge Mbak Uni mugi sehat selalu. Amin. Lan matur suwun nggih. Sehat selalu juga kangge Prasetyo nggih wonten Wilungan Kelampok. Mas Misbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak penyiar. Enggi dari Mas Misbah di Purbalingga hadir, baik Mas Misbah. Terus kemudian ada Kian Leste di belakangnya nih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Kian Leste hadir dari BNC, request lagunya Selendang Biru saking Niken Salindri. Waduh, ini semuanya Niken nih ya. Salahnya buat Mbak Yanti Kelompok, Mbak Cemplon, Mbak Mufliha, Mbak Zidan, Bunda Umi Kultum, Bunda Aisyah, Mas Ridwan Pasadi, Pasan Filan, juragan pantun dari Pakistan dan semua fans Sampursari di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat selalu ya Mbak. Tetap semangat dan terima kasih. Baik. Sawa dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi, selamat hari kesaktian Pancasila nggi. Sawa dikasih di Kartanegara hadir di acara Campur Sari. Nyuwun lagune Bengawan Sore dari Mantok. Lan salamnya buat semua sahabat setara sugeng siang lan sugeng midangetaken. Kakek Mbak Uni sugeng ngaya tugas lan mugia tansah sehat selalu. Lan matur suwun dan wassalam. Waalaikumsalam. Cekap rumian sahabat setara, kita kelirakan tebangipun nggih. Request saking sahabat setara, Uni mulai saking Mbak Eka Sriyani, kalian tebangipun Ninggal Katresnan Niken Salindri, siap tibun clear.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan

0: Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Matur suwun sinten sawetara Kompas Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sibukat melaketaken jos margoda skranya. Sahabat setara wonten ipun teng acara campur sari niki sampun teng jam 11 nggih lewat 30 menit. Lantune tas dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten habitat obat herbal ramon Arab sing paling atau terbahas saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Lan wonten daerah sini ajian di jam 11.33 nggih sahabat setara. Jadi di hamin 2 menit sebentar lagi memasuki azan zuhur. Terus Uni langsung mawon menyapa sahabat setara sampun bergabung melalui tensi nggih. Uni sapa supaya tembang saketipun kelirakan. Wonten Bapak Daryono sampun bergabung kalian Uni. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Hadir wonten campur sari didengar lagu pejuang kemerdekaan Gi Pak Panglima Sudirman dulu. Orang desa tapi semangatnya tiada lainnya. Leres Mbak Padirman saking Rembang Purbalingga. Terus patungnya tentu diabadikan caket terminal utawi ngajeng Polres Purbalingga. Lanjut sekarang Mbak Konco Tani. Lasalami kangge paparyana pasorita paham paswadi pakasmuri Mbak Cumplon Mbak Aisyah. Ada Mama Pelangi Mbak Yanti Makibidan ugi sedaya ingkang midanget matur suwun Mbak Sugeng Makarya. Oke. Lanjut tuh minggu pun sugeng siang Mbak Mela. Mbak Mela nyuwun sekare putra Nuswantoro nggih suwun. Oh Mbak Uni. Aduh Mbak Uni, baru monitor ini Pak Simon, jangan-jangan nggih. Mangke dipun pados rumiyin tembangipun nggih, Pak. Lan kangge sahabat setara dengan sisa waktu sing wonten setengah jaman terakhir dan juga bakal dipotong dengan azan zuhur nanti nggih sahabat setara karena sebentar lagi azan zuhur. Tentunya sahabat setara sisa aktivitas seperti biasanya mungkin lagi sibuk-sibuknya nggih. Semangat selalu yang belum sarapan jangan lupa sarapan. Kok sarapan makan siang niki sekedap malih nggih. Mungkin sahabat setara bisa di siang niki isomat sebentar karena bentar lagi memasuki azan zuhur dan makan siang. Dan kita simak dulu ajanya nggih sahabat setara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Sautelu kopapasta radio banjar negara selalu nengati tasaran di waktu jamur sari sibukat belakata kencis marga des keranyas keranyas. Sahabat setara, sahabat tim pengunjung acara, ternyata berarti sampun wekdal pun Oni pamit nggih. Waduh, mau wonten tembang sing dipun nika nggih. Dipun requestaken saking Bapak Simon. Putra Nuswantara, aduh, ini malah kesumpah niki. Oke, saged kangge niki nggih Pak, penutup wonten acara nipun campur sari ngapunten sangat. Kangge sedaya sahabat sesara sing sampun ngajani ini wonten acara nipun campur sari matur suwun mugi-mugi terhibur. Mugi kepanggih malih ing jam setunggal nggih wonten acara nipun Gedhing Banyumasan. Lan acara siang niki badhe uni tutup. Kangge sedaya sahabat sesara sing dereng istirahat, mungkin istirahat dulu karena sampun ing jam 12 kangge salat zuhur, makan siang, terus kemudian minum habutop. Okay. Mungkin untuk yang sedang berpuasa bisa istirahat, salat, terus tidur sebentar. Jadi nanti saat mulai aktivitas udah agak segeran. Okay. Lan ini tetap acara campur sari matur siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam setengah mangki.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

pilih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: gedene anak buah ramane ora metu-metu lagi
1: bakal. Anu lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentrem. Aman sing penting.
1: Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone nini tisah kaya kon niki.

0: yang kolor 50.000 dapat 2. Ayo Bu, Pak, yang pengen gerak bebas pakailah kolor.
1: Pak, sini Pak.
0: Oke Bu.
1: Mana daunnya Pak?
0: Hah, daun? Saya jual kolor Bu, dan kolor itu terbuat dari kain. Kalau Ibu mau tahu, mana ada daun-daunan Bu? Emang zaman Tarzan?
1: Masya Allah, maaf Pak, saya dengernya kelor. Kirain jualan daun kelor.
0: Atau Bu, masa ada jualan daun pakai tas kayak gini? Lagian ngapain coba Bu nyariin daun kelor?
1: Itu Pak, buat suami saya, kolesterolnya tinggi. Dan saya dengar daun kelor itu bagus buat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.
0: Atuh, Ibu jangan ketinggalan zaman, atuh. Nih, kebetulan banget, saya juga jual obat herbal yang bagus buat penderita kolesterol kayak suami Ibu.
1: Apa itu, Pak?
0: Nih, Abu Top.
1: Loh, kok bisa-bisanya Bapak jualan pakaian, nyampe jualan obat herbal lagi?
0: Gini, Bu, saya juga kan sadar akan pentingnya kesehatan, Bu. Makanya saya juga pengen ngajak orang-orang buat sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi Habu Top. Nah, Habu Top ini udah mengandung habatus soda dan juga daun kelor, yang pastinya banyak manfaat. Kalau mau beli Habu Top, nanti saya kasih diskon buat kolornya. Kalau Ibu mau beli
1: Habu Topnya aja deh Pak, itu yang paling besar. Suami saya gak suka pakai kolor.
0: Terus pakai apa Bu?
1: Sarung, gampang.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutok. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutok sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutok, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutok, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 08223101070. Sekali lagi di 08223110070.
1: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

2026 di jam 1:11:39 waktu Sabtu. Menemani dari kawasan Beningan karena kabar banjir negara. Di acara Melayu bakal berjalan hingga pukul 3 sore yang sudah dibuka dengan satu judul lagu ya. Tadi untuk pembuka ada dari Arif, Satu Jiwa Sampai Tua. Ini bukti sebuah kesetiaan ya sahabat setara, karena satu jiwa sampai tua. Dan untuk sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu, salam sapa, berbagi motivasi atau baru tanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja bergabung di 082231 1070. Dengan disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbu, obat herbal ramuan harap yang paling tetap. Oke sahabat setara, Uni sudah menyiapkan beberapa lagu ini untuk sahabat setara tentunya ya, yang sedang stay tune di 93,4. Di sini ada Cutrani Auliza, Rindu Tak Bertepi. Kemudian ada Mangko Tabuang, ini dari Dila Salia dan Den Bansai, Mangko Tabuang. Kemudian ada lagi di sini ada Terlambat Kusadari, ini Slorok ya dari Rafasya. Dan langsung aja kita nikmati sahabat setara sambil menunggu sahabat setara untuk bergabung. Lagu ini Uni putarkan spesial untuk sahabat setara yang sedang stay tune di 93,4 Star Radio Banjar Negara.

0: Kau mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih sih Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Solusi kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Layu menemani sahabat Sarah hingga pukul 3 sore. Lagu-lagu Melayu ya, atau Uni tuh ngiranya lagu Melayu tuh lagu Malaysia ya, tapi lebih ke ya memang ada juga di Malaysia ya sahabat Sarah. Karena lagu Melayu dengan ciri khas bahasa Melayu ya, ini memang berasal dari wilayah, tapi tidak hanya Malaysia sahabat Setara, karena bahasa Melayu ini berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan ya, jadi masih Indonesia dan khususnya sekitar Jambi dan sepanjang pesisir timur pulau Sumatera ya. Jadi orang Padang-Padang tuh suka ngomongnya Melayu ya, dan Sumatera Selatan dan Jambi

0: Jambi ini bukit tertua ya penggunaan bahasa Melayu ditemukan pada prasasti-prasasti kerajaan Sriwijaya di sekitar Jambi dan juga Sumatera Selatan dari abad ke-7 Masehi. Dan penyebaran awalnya nih dari Sumatera, bahasa ini menyebar ke Kepulauan Riau, Bangka, Kalimantan Barat ya hingga di Semenanjung Malaka. Dan kemudian karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan, bahasa Melayu ini lama-kelamaan menjadi bahasa penghubung antara lingua franca di seluruh Nusantara ya sahabat setara. Dan tapi bahasa Melayu tuh ada bahasa Melayu kuno, terus ada bahasa Melayu klasik juga ya sahabat setara. Tapi emang bahasa Melayu tuh unik ya, terus kayak enak gitu. Tadi seperti lagu dari Dila Salih, Dek Bansai Mangko Tabuang ya. Iya benar enggak? Tadi itu lagunya. Iya benar, Mangko Tabuang ya. Itu sebenarnya lagunya tuh bercerita tentang sebuah kesedihan seseorang ya. Karena dia tuh merasa terkucilkan atau tersingkirkan baik dari keluarga atau lingkungan sosial ya, karena dia seperti kekurangan di perekonomian. Jadi kalau bahasa sekarangnya tuh gimana sih, abang ada uang abang disayang, tak ada uang abangku tendang. Jadi kalau di lagu tersebut tuh bukan ke pasangan ya, tapi ini bercerita tentang seseorang yang dimana dia tuh merasa terkucilkan karena perekonomian dia yang beda atau bahasa ininya miskin ya. Jadi dikucilkan baik dari keluarga ataupun dari lingkungan tersebut. Jadi ternyata itu lagunya sedih sekali ya sahabat setara. Bukan hanya sedih liriknya, tapi memang dari bahasa Melayu yang tidak kita mengerti itu juga bikin sedih. Oke, dan di acara Melayu ini tentunya disponsori oleh dari PT Denatur Indonesia, ada Vitamol Solusi Kesehatan untuk Mata. Jaga selalu matanya ya sahabat setara atau penglihatannya dengan Vitama. Ini menjadi sumber nutrisi untuk matanya sahabat setara, supaya setiap hari sahabat setara aman dalam beraktivitas dan tentunya tidak mengganggu aktivitas setiap harinya. Karena mata yang sehat tentunya yang pandangannya jernih ya, tidak merasakan apapun saat buat melihat, tidak merasa perih atau ganjel atau gak nyaman ya. Terus juga pandangannya jernih, melihat suatu apapun tidak terpantul atau tidak buram atau tidak kabur ya sahabat setara. Dan vitamin ini sebagai pemasok multivitamin alami untuk pencegahan atau penjagaan. Selain itu juga bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabu jauh, rabu dekat, glukoma, mata minus silinder atau mata kemerahan berair. Terus kemudian suka perih ya, gak nyaman, gampang iritasi, bisa disalusiin dengan vitamin. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya. Karena untuk kawasan Banjarnegara sendiri nih, tidak perlu bingung untuk mendapatkan vitamin ya sahabat setara. Ada di kawasan Karangkobar, sahabat setara bisa mendapatkan di apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, kemudian ada juga di apotek Lintang Sehat, terus ada juga di apotek Rizki ya, ini di kawasan Pasar Ikan Karangkobar, terus kemudian ada juga di toko jamu Bapak Erwan dan juga ada di toko jamu Herbal Hasanah. Kemudian tersedia juga untuk kawasan Wanayasa di Apotek Sinar Jaya dan Apotek Cahaya Bunda. Kemudian di agen resmi Sara di Banjarnegara, agen rumahan ada tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Terus kemudian tersedia juga sahabat setara di kawasan Kalibening, ini tersedia di apotek Kalibening dan juga ada di apotek Bening Farma. Kalau di Batur ada di apotek Jaya Medika, Jaya Medika 2, Dieng Farma, kemudian ada juga di apotek Batur Farma dan Farma Diana. Tersedia untuk di kawasan Banjarnegara Kota, ini ada di apotek Alip Farma, apotek Aditya, apotek Karuna, terus ada juga di apotek Imun Farma, apotek Pahala, ada juga di apotek Restu, terus tersedia juga di toko Herbal Wangi yang arah ke Seruling Mas ya sahabat setara. Di sana tersedia Vitama dan juga produk denatur lainnya seperti Habutop Sultana juga. Terus tersedia juga di kawasan Banjarmangu. Ini ada di Apotek Rahma sama di Apotek Setia Budi ya. Kemudian di kawasan Petambakan, ini ada di Apotek Petambakan sama Apotek Surya Sehat. Kalau di kawasan Madukara, Petambakan tuh masuk Madukara ya. Kalau di Madukaranya ini ada di Apotek Embun Farma sama di Apotek Wenta. Untuk yang ada di kawasan Pagedungan bisa menuju di Apotek Ponjen. Tersedia juga di kawasan Sigaluh, ada di Apotek Siti Saroh dan Apotek Sigaluh. Kemudian di kawasan Sokanandi dan Kalibenda, ini ada di Apotek Pelita sama di Apotek Prima. Kemudian tersedia juga sahabat setara di kawasan Bawang ya. Ini ada di Apotek Hilmi Farma, Apotek Khotija, Apotek Anissa. Kemudian ada juga di Apotek Nagib ya. Tersedia juga di kawasan Gumiwang, ini ada di Apotek Oren Farma. Terus juga ada di Apotek Ashari. Terus tersedia juga ini di kawasan Purwonegoro, ini ada di Apotek Purwonegoro. Kalau di Mandiraja ini ada Apotek Mandiraja sama Apotek Farmadisa. Terus kemudian di mana lagi nih sahabat setara, banyak ya, setiap apoteknya sudah ada di Kelampok ada. Terus kemudian di kawasan Punggelan, di Tapen, Rakit, Wanadati ini juga udah ada. Terus di kawasan Purbalingga juga sudah ada semua ya sahabat setara, di Purbalingga Kota, Kemangkon, Brebet. Terus kemudian ada di Bukateja, ada juga di kawasan mana lagi nih, banyak ya setiap apoteknya sudah ada. Yang mau pembelian online bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara, dan info lebih lengkap bisa hubungi di 0822 31 1070. Sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di acara Pop Melayu ini, Uni masih open request hingga pukul 3 sore. Jadi silakan yang mau bergabung baik melalui telepon ataupun melalui tensi ataupun melalui pesan seluler ya. Jadi bisa bergabung dari sesi kali ini. Yang sudah bergabung di sapa dong. Di sini ada Mama Aisyah yang sudah bergabung bersama Uni di acara Melayu Pop Melayu. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah ada lagi, mau request lagu Isabella dari Ami Search. Dan kemudian salamnya buat Papa Riono, Pak Hari, Pak Saka, ada Pak Daryono, ada Kang Ridwan, kemudian ada Mas Prasetyo, ada Mas Jamal, kemudian ada Mas Sodik, terus juga ada Mas Oma Dikasih, Mas Jumadi, Pak Sukro, Pak Simon, Mas Envilan, Bang Dori, Bang Toyi, Bang Zaitun, Mas Kian Lesti, ada Beraling Saputra, Ki Bejo, dan untuk semua sahabat setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama ya. Ada Mbak Yanti Bilingan, selamat siang Mbak Uni. Siang hadir lagi, minta temannya tas sedalam ini atau gerhana dalam cinta. Salamnya buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni matur suwun. Sami-sami. Ada Senvilani, setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, boleh diputerin dari albumnya Iklim dengan judul Putri atau Untukmu Ibu dari Eksis. Matur suwun Mbak Uni. Sami-sami. Kita nikmati ya sahabat setara, tapi kita nikmati dulu satu lagu dari requestannya Mama Aisyah dengan judul Isabella. Dan lagunya bakal kita putar, tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa, Mas?
3: Bersama Marco.
2: Alamatnya mana?
3: Alamat di Gempalan.
2: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
3: Betul.
2: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
2: Awal mulanya gimana itu, Mas?
3: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
2: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
3: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
2: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
3: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

0: Masih di 93,4 Radio Banjar Negara, Soal di Hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Melayu, menemani sama Sarah hingga pukul 3 sore dengan banyak lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Stara, dan requestan dari sahabat Stara tentunya yang sudah memakan waktu sampai di jam 2 lewat 3 menit sudah di pertengahan acara. Di mana acara ini masih disponsori dengan produk dari PT Denaturi Indonesia, ada Habbot Obat Herbal Ramadan Rabi Baling Top dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Pancasila adalah pilar utama keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi mari sahabat Setara perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengamalkan sila-sila Pancasila demi Indonesia yang lebih tangguh. Dan dia bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, obat solusi untuk mata.
0: Baik, Ibu Titin, gimana kabar? Lama gak berjumpa.
1: Alhamdulillah, baik-baik. Mbak Umi sana, gimana
0: kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Cuman banyak ngantuknya nih kayaknya.
1: Ngantuk?
0: Ini ngantuk banget nih.
1: Iya, sampai gini kalau aku jam tidur. Tapi ingat kepengen dengerin lagu-lagu
0: Melayu.
1: Apa? Lagu apa nih?
0: Lagu Melayu.
1: Lagu Melayu alias...
0: Malaysia.
1: Lagu Malaysia.
0: Benar.
1: Aku pengen dengerin Suci Dalam Debu.
0: Baik, Suci Dalam Debu nanti diputarkan ya, Bun.
1: Iya, tak tunggu. Salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasi, Abi Neon, Bang Turi, Bakat Muri, Hamami, Pak Saka, Pak Paryono di Wonosobo, Mas Parto sama Mbak Ife di Jati Malangkebumen. Okay. Juga salam buat Mbak Braring Saputra, terus buat Mas Sotik, Bapak Sotik.
0: Mas Sotik, Bapak Sotik, gimana tuh?
1: Iya, pokoknya dua-duanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Pinta, Mbak Umi Kulutung, Umi Kulutung, Mbak Runtang, Mbak Mekawati, Mama Mini, Bunda Henum. Juga salam buat Mbak Dwi Potisya. Semuanya sobat secara banjar selalu di hati.
0: Okay.
1: Yang istirahat, semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, berbarokah, sukses selalu. Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang bertugas. Jangan lupa buat senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak putri ya, gak bisa digaguh-gugat saat sedang bertelpon. Oke, kemudian ada Mama Putri di belakangnya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Halo Mbak Uni, apa kabar?
0: Halo Mama Putri, baik. Gimana kabar Mama Putri nih?
2: Alhamdulillah sehat, yang gak sehat nggak sehat airnya.
0: Oh, di situ kering juga.
2: Iya, kering, sumurnya asal. Aduh. Dua hari sekali baru nyetel sanyo, baru ada air.
0: Oh, itu dari kapan kayak gitu Bun?
2: Udah lama, udah ada 2 bulan kayaknya.
0: Tapi masih keluar 2 hari sekali.
2: Iya, kadang 3 hari sampai 4 hari sekali. Aduh, baru nyedot.
0: Berat banget ya.
2: Iya.
0: Pada air itu buat kebutuhan sehari-hari. Okay. Jadi terasa banget.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, itu paling penting. Paling penting itu buat mandi, buat nyuci, buat mau segala macam.
0: Aduh. Bisa dipaketin enggak airnya nih? Di Uni ada nih.
2: Kalau masalah ini air sih bisa ngungsi. Itu banyak airnya, soalnya kan enggak banyak yang make. Cuma sekarang tanya cuma males aja ke sono.
0: Oh gitu.
2: Masa buat cicirin ngambil dari sono?
0: Jauh ya?
2: Enggak sih, enggak jauh banget sih. Naik motor paling 1-2 menit lah, enggak jauh.
0: Oh gitu, cuman paling pas lagi bisa disedot.
2: Males.
0: Ini, pas lagi bisa disedot mungkin nyetok banyak kali Bun.
2: Iya, sekali nyedot tuh lama, sampai mati sendiri tuh air.
0: Oh, karena langsung disedot habis.
2: Iya,
0: ya?
2: Iya, Udah terus udah terkuras habis sampai mati, nggak keluar sanyo hidup, tapi airnya tuh nggak keluar.
0: Aduh, berarti itu udah benar-benar.
2: Jadinya sekalinya, iya, kalau mau nyedot lagi itu udah terkuras, udah nggak bisa lagi, nunggu lagi berapa hari lagi, 3 hari, 4 hari lagi baru keluar lagi.
0: Berarti tuh ini ya, mungkin airnya di sana udah kecil banget ngalirnya ya, di sumurnya ya.
2: Iya, itu disambung lagi udah tuh perahunya ke dalam 1 meter lebih.
0: Aduh ya ampun.
2: Masih aja
0: ya gitu. Semoga ini ya Bu.
2: Padahal udah disambung lagi.
0: Ya sabar ya, semoga lekas membaik, iya lekas hujan, terus mata air pada ini deh ya, pada subur-subur, kok mata airnya subur.
2: Iya, kalau nggak sabar udah nyebur ke kali aja atap.
0: Aduh, berarti nggak ada kali nih, nyebur juga nggak ada airnya.
2: Ada sama aja asap.
0: Iya, soalnya di banjir juga tuh di jembatan di Kali Serayu juga ini bener-bener
2: iya kering, gak ada
0: iya,
2: air
0: iya ada tapi kayak dikit banget gitu, biasanya kan
2: iya nggak kayak biasanya ya,
0: cuman kalau musim hujan juga ngeri banget sih Bun.
2: Iya, kalau di sini sawah sampai kelep di Kali Sapi, sini kan deket Kali Sapi
0: gitu, jadi gitu sih ya, serba susah ya kalau hujannya tiap hari.
2: Iya, ngeri, hujan gitu. Kebanjiran.
0: Ya kita doa baik-baik aja kepada, doa yang baik-baik aja kepada Allah ya, semoga lekas datang hujan. Tapi ya tentunya hujannya yang memberkahi dan aman.
2: Iya, yang meter aja di, jangan banjir-banjir pandang, jangan ya, biasa aja gitu.
0: Oke, baik, minta
2: Mas Hantaran lah.
0: Mas Hantaran baik. Kayaknya suka banget sama lagu ini ya.
2: Iya, soalnya aku udah apal juga. Oke, kan itu suka. Salam-salam ya. Buat Mbak Titin Wadani tadi yang baru turun, terima kasih tinggalannya. Dia sempat istirahat. Mbak Yanti, Mbak Jempon, Mbak Titin Patang, Mbak Sodik, Mas Dimas, Mbak Rituan. Siapa mama? Siapa tadi ya? Aisyah ya?
0: Iya.
2: Ya, terus buat siapa lagi ya? Mbak Ihe, Mam Pelangi, Mama Bintang, Mama Cidan, dan buat semuanya aja deh, lupa.
0: Oke.
2: Lupa kalau lagi kayak gini, koleng deh, hilang semua. Tapi nanti kalau udah turun, oh iya buat dia belum, kayak gitu. Oh iya,
0: kalah sama Putri ya.
2: Iya, kalau dia mah nggak bisa direm, zendel aja tuh, nggak ada remnya.
0: Kalau di ini, dia langsung buyar juga, hilang ya.
2: Iya, kalau diganggu dia buyar. Wow, sok.
0: Oke, baik Bun.
2: Oke, lagunya ditunggu ya Mbak Uni ya. Buat Mbak Uni-nya semoga bahagia selalu, sehat selalu. Ya, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya baik kembali juga ya untuk Ibu Titin dan juga Mama Putri yang sudah bergabung melalui telepon. Oke sahabat Stara, karena ini sudah memakan waktu agak banyak, satu tensi

0: Ayo Ir, kita istirahat dulu. Katanya mau beli makan.
1: Bentar, Jen. Kaki aku kesemutan nih, gak bisa berdiri.
0: Kamu sering kesemutan apa, Ir?
1: Iya, Jen. Kenapa ya?
0: Hati-hati loh, Ir. Sering kesemutan itu bisa jadi tanda-tanda diabetes.
1: Yang benar, Jen. Aduh, aku jadi takut. Soalnya aku suka makan yang manis-manis.
0: Gak usah takut, Ir. Nih, kamu minum aja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini kan baik bagi penderita diabetes, jantung, liver, dan masih banyak lagi penyakit lainnya.
1: Belinya di mana, Jen, Habutopnya?
0: Di apotek juga ada, Ir. Kalau mau online juga bisa sih.
1: Oke deh, Jen. Nanti aku beli di apotek aja deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Pesan-pesannya, Pak, nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun, Pak, atas waktune nggih, Pak, nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di Pop Melayu menemani sahabat Setara hingga di jam 3 sore. Sahabat Setara, sudah di 2.41 menit, tinggal di beberapa menit terakhir Uni menemani sahabat Setara di acara Pop Melayu. Dan tentunya dengan sisa waktu yang ada, masih disponsori oleh Vitawa Solusi Kesehatan Untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Oke, dengan sisa waktu yang ada, lanjut menyapa sahabat Setara. Cuma sebentar lagi kita mau masuki azan asar ya sahabat Setara, karena di sini terpantau waktunya untuk kawasan sini adalah di jam 2.42 menit untuk azan asarnya. Jadi sepertinya Uni lagi ngomong bakal ketabrak ya sahabat Setara. Iya benar nih ya, di sebenarnya malah di 14.40 ya harusnya. Oke, baik sahabat Setara, Uni mau menyapa ada dari Pak Prasetyo, kemudian ada Somadikasi dan Pak Daryono. Tapi karena ini mau azan asar, jadi sepertinya bakal Uni pending sampai nanti ya. Jadi disimak dulu.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
3: Iya, betul.
2: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
3: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
2: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
3: desa
2: ya.
3: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
2: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutol.
3: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutol. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutol, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
2: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
3: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali ini betul-betul bagus Habutol buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
3: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutol, ramuan Arab yang lagi top.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutol, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Bapak Melayu yang menemani sahabat Sarah hingga di sesi kali ini. Tadi banyak ya sahabat, gak banyak sih, beberapa belum Uni sapa, tapi lagunya sudah terputarkan. Oke, jadi di sesi terakhir ini Uni mau menyapa sahabat Sarah yang sudah bergabung dan lagunya sudah terpasangkan dan terputarkan tadi. Ada dari Prasetyo ya, Bilungan Kelompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir lagi kula Prasetyo saking Bilungan Kelompok, mau minta lagu Tungke Mamba Raban dari Fauzana. Dan lagunya tadi sudah terputarkan ya. Dan salamnya buat semua sahabat Star Radio Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat siang dan terima kasih. Dan wassalamualaikum salam. Ada semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Semua dikasih di Kartanegara hadir di acara Pop Melayu untuk lagunya Salahmu Sendiri. Dan lagu ini sebagai penutup di acara Pop Melayu kita ya, pada siang menuju sore ini. Untuk selanjutnya buat semua sahabat Star, selamat siang dan selamat istirahat. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Matur suwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat selalu juga untuk semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Pada Riono, assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang. Hadir nambah ngerepoti, selalu baca atensi. Ada-ada aja nih Pada Riono ya. Cuaca lagi kenceng, sinar surya, habis aktivitas sambil melepas capek ikut hiburan di lagu Pop Melayu. Karena tak banyak tahu judul lagu, ikut aja judul apa aja baik. Dan terima kasih Mbak Uni, selamat menghibur sahabat Stara. Siapa dari Yono? Semoga dari tadi sudah terhibur dengan banyaknya lagu ya. Dan untuk semua sahabat Stara di 58 menit ini, lagu Salammu Sendiri menjadi penutup di acara Melayu pada sore hari ini. Untuk semua sahabat Stara yang sudah membersamai Uni, terima kasih. Mohon maaf kalau ada tensi atau lagu atau penelpon yang terlewat. Dan yang mau bersama Uni dari acara siang tadi, semoga semuanya terhibur dan semakin semangat ngejalani hari-hari ya. Kadang memang harus dengan mendengarkan musik sebagai pengalihan ya, supaya saat beraktivitas yang rasanya sangat capek sekali bisa terasa lebih ringan. Dan tahu-tahu wah udah jam segini aja gitu ya. Karena kadang menjalani aktivitas atau rutinitas hari-hari yang sama dalam setiap harinya tuh kadang memang menimbulkan rasa membosankan ya, atau mungkin rasa kayak malas-malasan. Jadi kita harus pintar-pintar memanage emosi kita supaya kita tetap bisa menikmati hari-hari yang kita lalui walaupun rasanya sama aja setiap harinya. Dan untuk semua sahabat Stara, semoga selalu diberikan kesehatan ya di musim kemarau ini yang kekurangan air. Semoga lekas dikasih hujan sama Allah. Tentunya hujan membawa keberkahan, hujan yang bisa mengalirkan sumber air-air yang kering ya. Dan semoga sahabat Stara dilimpahi keberkahan dan kemurahan rezeki, dan rezekinya banyak tapi berkah ya sahabat Stara. Karena nilai keberkahan dalam rezeki itu sangat enak sekali ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita memintanya tidak hanya uang yang banyak, tapi harus ditambah dengan keberkahannya ya, supaya terasa lebih enak, lebih nyaman digunakan, dan juga semoga mendatangkan hal-hal positif juga. Dan untuk semua sahabat Stara, habis ini dibersamai dengan Suta Sahara di acara Dangdut Nostalgia. Ketemu lagi sama Uni. Sebenarnya Uni besok mau libur, tapi lihat besok ya sahabat Stara. Kalau Uninya masuk berarti Uni gak libur. Dan itu saja, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, dan juga konsumsi Vitama rutin untuk menjaga kesehatan mata. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat Stara.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ini baru aja sampai rumah tadi sore jam 5, Win.
1: Oh, jadi selama ini Asep jadi supir antar produk rupanya. Pantesan duitnya banyak terus. Kirain mah dapat duit dari ngepet, Sep.
0: Enak aja ngepet. Alhamdulillah, Win, selama ini saya jadi supir yang antar produk obat herba Habutop. Berhubung obatnya laris manis, jadinya saya jarang ada di rumah karena banyak pesanan. Terus di kota terus, Win.
1: Berkah banget ya, Sep. Emang Habutop itu obat apa sih? Kok bisa laris banget gitu?
0: Habutop itu, Win, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang merasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat cocok juga untuk

0: Lap si Win, tapi lebih ke tepatnya mirip kanebo.
1: Aduh, malah makin parah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: Ma, kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di tas meja, pa. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: tiket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek, ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: ...93,4.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Neng, udah sampai sini. Sendirian, Neng.
0: Iya, Nenek. Oh iya, ini ada titipan dari ibu sama bapak. Ini titip pesan juga, maaf gak bisa ikut mudik. Kan yang libur cuma aku, bapak mah harus kerja.
1: Ya, padahal mah Nenek pengen kumpul anak cucu. Tapi gak apa-apalah. Yang penting mah sehat-sehat semua ya, Neng.
0: Amin, Nek.
1: Ngomong-ngomong, ini apa, Neng?
0: Ini Habutop, Nek, kata bapak. Nenek juga harus rutin konsumsi Habutop biar Nenek selalu sehat, rematiknya cepat membaik dan gak kumat-kumat lagi.
1: Aduh, makasih cucu. Si Neng ini bagur pisan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Mas Herman.
1: Iya, Neng.
0: Dewi kemana?
1: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
0: Bukan cuma main sih, mau ngajak ngeliwet.
1: Asik, di mana? Mas boleh ikut nggak?
0: Nggak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
1: Sombong amat.
0: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
1: Mending nggak usah ikut kalau gitu.
0: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
1: Emang ini obat, namanya Habutop, obat herbal yang lagi ngetop.
0: Oh ya? Apa aja khasiatnya Mas?
1: Banyak banget khasiatnya, bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
0: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
1: Buat apa?
0: Ya penasaran aja, dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
1: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
0: Boleh lah, boleh.
2: Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Banta, RT 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, nah, dan tenaganya sehat kembali, udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kedua 10. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 4 Kecamatan Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari, Upes Rebet, Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipakum Rebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3170.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oh, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi biar ngerasakan.
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan Anda, untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan.

Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: ya walaupun pakai kacamata. Terus jelas
1: kumat kali ya sakit kepalanya, atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh, Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
0: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
0: Iya deh, nanti ya coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi agenan. Hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41.

0: kesehatan mata.
1: Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?

0: kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami kan nyata.
1: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Ternegara dan dapatkan di 110-00-70. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek Jem,

0: Widih, juragan kayak lagi tes COD-an ya, cair.
1: Iya dong, alhamdulillah ya, obat herbalku selalu laris. Karena khasiatnya sih bukan kaleng-kaleng, Cok.
0: Ngomong-ngomong, dodolan obat herbal apa sih, Ki? Terus, mau tes COD apa?
1: Mau anak konsumenku sih ngeluh, awaknya sering ngor bertenaga. Gampang masuk angin, utawa meriang, ya, Neng. Ditambah, duit keluhan asam urat.
0: Terus, tukunnya apa, Ki, Mas?
1: Ya jelas habutop lah. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Selain menambah kekebalan tubuh, habutop ki juga apik. Dikonsumsi nganggo sing kena penyakit asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi, bahkan stroke.
0: Widih, dening jos temen, pantesan laris.
1: Iya dong, seiki aku duwe misi menyehatkan orang-orang sekitar dengan cara yang sehat dan alami, Bro.
0: Aduh, wis kaya caleg duwe misi-misi barang.
1: Caleg mah durung tentu amanah. Nek aku lebih jelas kayak ngasih solusi herbal sing bermanfaat lan pasti khasiate.
0: Waduh, ayung bahaya gie.
2: Habutop, obat herbal ramuan.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon.

0: Pon Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Star FM Banjarnegara, selalu di hati dimanapun Anda berada, di mana panjenengan masih mendengarkan di malam hari ini. Ketemu lagi bersama Sute Zahra yang bakal menemani sahabat setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 21 malam, bersama teman-teman Dangdut Indonesia yang akan menemani Anda di malam hari ini, yang kebetulan sudah dibuka dengan satu tebang lagu Adinda Rahma, Ada Calon Mantu Idaman, mengawali jumpa kita di hari Kamis malam hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2026. Teriring doa dan mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sahabat setara, di manapun Anda berada, terus untuk semua pendengar setara Radio Banjarnegara. 1 Oktober yang memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah selepas G30 SPKI dan di tanggal 30 September, maka malam harinya banyak pahalsi. Kemudian tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sahabat setara. Sahabat setara bisa ikut bergabung ya bersama Sute Zahra untuk request lagu dan salam segur sama lewat udara di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan sahabat setara, acara ini dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Sahabat setara juga bisa mendapatkannya di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nama TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Bisa di CO barangnya sampai rumah panjenengan semuanya, baru dibayar sahabat setara. Oke sahabat setara yang sedang stay tune di malam hari ini, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT bagi yang beragama Islam sahabat setara ya. Dan juga sahabat setara yang masih beraktivitas di malam hari ini dengan pekerjaan yang belum usai-usai, walaupun hari sudah gelap, tapi mungkin beberapa dari kita ada yang masih rezeki di malam hari. Temenin bersama dangdutnya Setara Radio Banjarnegara di malam hari ini sahabat setara ya. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sute Zahra di malam hari ini, dikasih lagunya Yeni Inka featuring Adila, ada Sawangan, you are the gay boy.

0: Wah, Kang Kirman, esok-esok kayak wis nebang pring. Lari sana apa Kang pringnya?
1: Puji. Iya ke Cik, musim calik korot capres pada masang baliho. Lumayanlah ladang resaki sing jarang kedadian.
0: Alhamdulillah. Oh iya, ya aku wis nyetok abutop maning wingi sampean takon kebetulan stok untek. Ya alhamdulillah ge wingi sore penyiar radionya langsung gerak cepet nyetok maning.
1: Wah, kebeneran ge. Maune aku arep maring kota, berhubung jenengan wis sana ya tuku nang jenengan bae lah.
0: Iyalah. Ora susah tuh atuh, langsung mengnyong bae. Aku juga lagi kampanye ge.
1: Hah? Kowe nyalek apa, Ci?
0: Tutu lagi nyalek. Kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga teparo pada nginum habu top rutin sing paling top sing akeh manfaat lan khasiate
1: luar biasa bener gue si akeh warga sing nyepelekna soal kesehatan dengan aner

0: Radio sing selalu ngawes solusi kesehatan. Semoga masyarakat Indonesia bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan seto. Habutop sakit membantu tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan atau agen-agen resmi. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: asik banget. Gelap saja ya, kukusen sih ya. Jadi ini kan gelap lur. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Semakin malam semakin dingin, semakin bisa untuk menghangatkan. Selamat malam warga Banjarnegara. Selamat malam warga Purbalingga. Selamat malam warga Kebumen. Selamat malam warga Banyumas, Cilacap, Purwokerto. Banjarnegara bagian utara, Banjarnegara bagian gunung, Banjarnegara bagian selatan, tengah, timur, barat ya. Karena disebut disit benar-benar bergabung ya gue lor. Sehat para selamat kan keluarga Banjarnegara ugi yang berada di Purbalingga. Seluruh dan selamat sih madang sawadaki kurang nambah dewe maklojos. Oke, boy yang sudah mau dusel aja langsung yuk kita dibuka. Yuk. Siapa yang menang? Yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hambun top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Cojis, Kang Jamal di Merebet Purbalingga gimana di situ?
1: Alhamdulillah keadaan baik-baik saja dan sehat.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Kang Sote?
0: Baik-baik sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Gimana yang di situ kabarnya? Wis musim medun udane burung.
1: Urung.
0: Oh, ya sabar.
1: Iya. Mendung-mendung tok.
0: Mendung tak berarti hujan ya tandane ya.
1: Udan duit ora apa-apa.
0: Udan duit. Lah ya, aja udan duit lah ya.
1: Lagunya kan sate?
0: Lagunya apa ki Kang Jamal?
1: Tumes
0: Kang Sapa.
1: Deni Caknan.
0: Deni Caknan Tumes. Oke, siap.
1: Salam-salam engko buat semuanya aja yang selalu stay di radio Star Banjarnegara selalu di hati. Buat Kang Suti, selamat bertugas sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dan keluarga besar Banjarnegara semoga jaya di udara.
0: Amin ya Allah.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kalau Kang Mangga kuwaos, sumangga kawula aturi pinarak kemawon ingkang badhe bergabung wonten dalu punika. Oh.

0: Halo, assalamualaikum, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, Pak Amon, yang lagi ngetop-top mak
0: kotop. Markotop, krotop-krotop. Bayung Salila di Purbalingga, nggih monggo pinara.
1: Nggih.
0: Lagune nopo?
1: Kubuk bambu.
0: Apa?
1: Megise. Kubuk bambu.
0: Kubuk bambu. Iya. Yeah.
1: Salam-salam masuk ke
0: Inji.
1: Kagem Mas Jamal nggih mangke niki.
0: Inji leres.
1: Mas Jamal, Mbak Mineng.
0: Inji.
1: Mbak Iki. Mbak Kok Sita. Mbak Titin Wak Dani. Kagem sedaya kemawon sugeng

0: Punten.
1: Oh,
0: kagak masuk ke ngayai tugas, mugi sehat.
1: Amin.
0: Matur suwun. Assalamualaikum masuk ke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biung salila. Yang ada di kawasan Purbalingga Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken nggih. Injih. Aduh, Jan. Jos kajos kronyos kronyos digi boy kayak gue. Kita sapa dulu di wawanya Star Radio Banjarnegara yang sudah pada ikut bergabung di malam hari ini ya. Ada dari Bayanti di Belungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas, minta tebangnya perceraian Lara dari Sinta Arsinta. Apa salahmu sendiri? Salamnya buat semua pendengar Setara Banjar Negara. Buat Mas Utinnya, selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti, perceraian Lara siap meluncur untuk Anda di malam hari ini nanti ya. Ahmad Anas Ramadan, salam Neon Kustona Yatri Yulianto Agos Aryono Lagu Denok. Denoknya udah diputarkan tadi ya. Denok Teplung, Denok dari Cindi Cintia. Udah diputarkan tadi ya. Terminal Goyang Dangdut masuk. Maksudnya ini Mama Aisyah hadir mau rikas lagu Pintang Pentas Dewi Persik. Salam buat Pak Paryono, ada Pak Heri, ada Pak Saka, Pak Daryono, Kang Ridwan, Ki Bejo, Kang Jamal, Kang Jumbadi, Kang Somadika Asik, Kang Sotik, Mas Prasetyo, Pak Simon, Bang Dori, Bang Toyib, Bang Zaitun, Mas Sanevilan, Mas Kian Lesti, Mas Praling Saputra, Mas Dimas, Mbak Yalaska, dan untuk semua sahabat Setara Banjar Negara. Buat maksudnya selamat tugas dan terima kasih, sama-sama kembali kasih. Ada Mama Aisyah, selamat malam, selamat pergepoi di malam Jumat ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya selamat malam, malam juga. Ada Mama Putri hadir badai nyuwun lagu saking Happy Asmara. Tangise sarangan, utawi dirantu. Salam kangge sedaya ingkang mirengaken Setara Radio Banjarnegara inji. Selalu di hati. Kanggo maksudnya selamat bertugas. Mugi bahagia lan sehat selalu. Matur nuwun sampun diwaos atensinya. Lan diputerke lagune. Tak tunggu lagune nggih parang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selamat malam, selamat berenjang di 93,4 Setara Radio Banjara Negara. Ada Sinta Arsinta perceraian Lara. Goyang esek-esek.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah

0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,4 Setara Radio Banjar Negara. Kita lanjut dadudan di malam hari ini, sahabat Setara ya. Tapi sebelumnya kita sepil dulu nih minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia. Yang varian produknya itu ada yang ukuran 60 mili dan isi 100 mili, sahabat Setara. Minyak herbal Sultana ini minyak herbal serbaguna, sahabat Setara ya. Tidak hanya untuk pijat dan urut saja, minyak herbal Sultana ini bisa untuk balur-balur ringan, digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gejala flu, vertigo, sakit kepala, mabuk perjalanan, gusi bengkak, bisul, gondokan, kesemutan, kesleo, sakit pinggang, kerap otot, borok, tersiram air panas, dan luka diabetes, kesleo bisa tuh ya. Diolesi dengan menggunakan minyak herbal Sultana. Baik juga untuk ibu yang sedang hamil dan untuk bayi, sahabat Setara ya, untuk mengobati ruam popok, sahabat Setara. Minyak herbal Sultana ini tidak panas, sahabat Setara ya. Kalau ingin panas ya dikarang karo geni kayak gue ya. Ya, yang mengedepankan kualitas dan mengedepankan khasiat dan kegunaan, bukan mengedepankan rasa panas atau sensasi panas ketika dioles dengan menggunakan minyak, sahabat Setara. Kita lanjut di Kipoy di 08-223-11070, di 08-223-11070, mengalun indah di menit yang ke-10 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Yang sudah pada siap-siap atau mungkin lagi rutinan malam Jumat, sahabat Setara, tetap semangat ya. Dan mungkin ada yang sudah pulang, nah kayaknya belum ya, pulangnya jam 9 kayaknya ya. Sama dong, sementara pulangnya jam 9. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya, sahabat Setara ya. Tingkatkan terus daya tahan tubuh Anda dengan mengkonsumsi secara rutin Habu Top Denatur Indonesia yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh dan bisa untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Habu Top ini herbal alami tanpa efek samping dan tanpa campuran obat kimia atau obat generik lainnya, sahabat Setara, sehingga dikonsumsi dari muda hingga tua itu aman, sahabat Setara, tidak menimbulkan efek samping. Nah, tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang dan dapatkan di apotek-apotek terdekat Anda yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga, sahabat Setara. Semakin malam semakin syahdu untuk Anda yang berada di bawah gubuk bambu. Syahdu Gay Boy bersama Maggie Z.

0: HP?
1: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
0: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
0: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik secara infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek di Jalan Raya Timur nomor 16 Dusun Satmatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sampai kalah aku ngalamun bae. Lagi mikirnya apa sih?
1: Lah, dah. Dike mana Kang Wasno? Ayo ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika maning.
0: Wis nenyek kowe. Kayak kebe selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Kowe ada ngapa kok? Belum ngaplongan sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri kok. Bok pada kayak periode sebelumnya ke. Ake mensing jatuh sakit. Ake sing kaku, keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa orang ya ilok ya bang kok.
0: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiap nak dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, ini habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arane be khawatir Kang.
0: Tenang, santai. Aja khawatir, sing selo pokoke. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek backingane habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin, aman masih.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Yang hadir malam-malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kota Yasa hadir menyapa masuk TNG. Kalau masih ada waktunya, minta lagunya Padang Bulan atau Sepatu Sekonco dari Indar Boy Gang. Ajeng Febria, salamnya buat Mbak Uni, Mbak Mel, Mbak Atika, buat semua aja, buat Mas Udinnya, selamat bertugas, semangat sampai selesai nanti. Wassalamualaikum, terima kasih. Kembali kasih dan terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Mohon izin pamit undur diri di jam 9 malam ini, sahabat Setara. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karanggubar, Banjarnegara, Setara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah nggak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut sendi sakit semua malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh, ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya

Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa. Tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio.

0: Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman?

0: lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tempatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal, karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ha, saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai nggak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja nggak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang. Tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, pintar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma dan

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, kira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamin di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Kemenkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka denger iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah denger sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya Ibu benar ya, pengguna Vitama.
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Beh, lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin, biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Beh. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini. Emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan. Bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu. Apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe. Mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga, atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: goreng harum baunya. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Banyak alasan dan juga banyak istilah. Jawab, jawab.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah

0: membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
0: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah, semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak, biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Engkang sangat kawula hormati Mbah Mus Kiai Ahmad Mustofa Bisri, standan keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, standan mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, standan Kiai Said Asrori, standan kang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng budi-budi mau daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak ibu apal Quran nggih senengane deres, mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula mohon pamit teng Jogja, teng budi-budi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula pengen tradisi-tradisi ngaji niki kalau nyuwun putu-putu bambus niki wonten Rafi wonten Sami sedanten. Kula tak cerita sedikit. Jadi Kiai Bisri niku murid saking Kiai Khalil kalian Kiai Misbah. Kula sing jare wong akeh niki jare wong akeh. Ketoke yo tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku anut Kiai-kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel. Mergo lafat sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Kiai Misbah niku nggih maknani kaya wetiku mboten nyebut maknane napa. Tangge Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak utuk-utuk Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya Wedina NU terlibat politik mboten. Mboten itu mboten wilayah kula. Di sekali saingan mbek kula menang kula kadose mukhibine kata kula. Mergi mbak ini aku pengen diarani tawaduk, ya ngaku nak tawaduk. Melepuh yang ngono kok ngaku tawaduk. Jadi yang terdek kok melepuh rabar-bar. Loh kalau ini mah belum. Dari awal Gus Bak gak kenaan. Lalu kadung dituduh menisan kan ini. Terus niki kersani mbak gak gue dosa tak wales saiki kersani. Wajah saya usai atin apa? Saya atum. Kalau angsal barokai fikih detail masyur ke Kiai Khalil Harunur yen sayang saking Sarang gada kakak riyen asmane Umar Harun walim-alime Kiai Sarang Fidauri Sani Kiai Umar Harun niku sause Mbah Ghazali pendiri Sarang niku sing paling alim asmane Mbah Umar Harun niku gada santri riyen diantara alim-alime santri Sarang asmane Mbah Dimyati niku buyut kula terus Kiai Khalil Harun niku nggih muridé Mbah Umar Harun nggih murid ya dek Omar Harun wis ngelahirno mulai Bahdowi mulai banyak kiai. Iki kula tak cerita sanad. Niku mbahe Mas Sefo niku tiyang sedan, Mbah Bolah niku, Mbah Bol niku. Niku riyen mbahe seneng ngaji nggih, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang sedan niku gaya tok niku, gayane di Jombang ke Jakarta niku gaya tok niku tiyang sedan niku. Pinggire saleh niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu, tiyang sing alim alama niku nggih. Baca kitab, misalnya Al-Ibris, nopo Al-Iqlil, nopo yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u benal uftah. Lan ora oleh nikah dua saudara putri. Ya, niki kula tenang-tenang mawon badin rang nofeke. Misalnya jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai, mbak ya mbok nikah, adik ya mbok nikah. Pertanyaannya, mon gak ngerasa minuman kan? Mon buatan ngaji kok mak ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih, niku wa antas mau bienal ukhten itu yang nyata-nyata haram adalah bienal marati wa ammatiha, bienal marati wa kholatiha. Yang nggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u bainal ukhtain adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhtain, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke tek Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai tek sorih, ya, teh yak sorih dari Quran dan hadis, kita yang nekuni ilmu usul fikih justru boten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas ma'u bainal ukhtain. Padahal ada bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah waroba ibukumullati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksudku lho niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses dambel Al-Ibris, ben putu-putu itu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri itu laris ya, kepenak. Malah bakas duit laris lah laris. Ini ku repot, ini ku lo sengaja ngajak putu-putu. Karena memang kalau ini buatan gak ada kepentingan apa-apa. Kepengen putu-putu ini wong alim, ya wong alim. Gus kadung dicucup, dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus. Dicucup gelem, sinaura gelem. Ini cara kulo ini masalah. Gak buatan cara kulo, cara wong akeh masalah. Cara kulo radi kriminal. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kulo ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh tadi yang disebut Gesefo Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksud kula matur tegese susuk. Umpama muktamar teng arep omah kula niku ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula niku sering ndamel analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahli Sunnah gini sing mempertahankan Ahli Sunnah wal Gus Efwa mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahli sunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Gak pokoknya selera ngongkon wijen. Ya saya ulang lagi, kalau buatan rapat teng PB ini buatan krono nopo, sing rapat pun kata. Jadi kalau ada rapat serapat, rapat keamanan perumahan, satpamnya rapat kabeh malah jebol. Yono sing rapat, yono sing tetap jogo keamanan. Yono sing rapat ketahanan pangan, yono sing tetap nanam nopo pak. Yono sing rapat teng PB, yono sing langsung pulang kitab Ahli Sunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau sorokan sudah 4 tahun kalau itu. Niku Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa sorokan risalah tu ahli sunnah ya Mbah Hasim. Sama aku loh. Di kulon itu benar-benar mempertahankan madzhab ahli sunnah. Fi'lan, no? Fi'lan, fi'lan itu nyata. Boten rapat, boten mulang tenan. Ya maksudnya kulon kayak kadang disalah no. Jangan urus WBN itu ratau rapat. Lah kon rapat ratau mulang kita ahli sunnah. Ya. Sajane kulon penting yang saya. Nak boten disalah no, ya boten nyalah no. Ya berhubung kadang disalah no, ya akhirnya yo ngomong lah. Tapi kalau Gus Nudon sama Gus Yusuf, ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, tidak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan, ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo padi. Jadi juga guru-guru madin yang selalu mengajar akidah ahlussunnah nopo wajar. Terus kedua, sing kalau badhe matur teng putu-putu, sekolah kan sering maos alibisi kebisi karena tadi sekolah niku kadang niku ada lafad yang saya tuh gak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdor, dari pohon yang hijau. Tenggene jalalain disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Kimisbah, pamannya Mbah Mus. Wet dadap, afar itu wet apa? Itu tenan taura maksudnya itu. Di Kibisri juga sama, di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mus, ini cerita ilmiah, karena ini yang saya tekuni. Kiai nopo tenan makno-makno niku dawuh Mbah Mun. Pokoke sementing kiai ku ora goblok gak ana lafadz ya ana maknane. Terus beliau cerita, haudat iku omah sing ning dhuwure unta. Iku kiai Jawa iso maknane haudat sekeduk padahal ning Jawa ora ana unta ya ora ana omah dhuwure unta, wong untane ora ana. Tapi ana maknane. Wet ini nggih ngoten. Wet ini iku lan wit elo. Digoleki wit elo ya ora ana. Bareng saiki era global pohon tin buah tin lu ngerti. Terus saiki wong gak muni lo yo tin nonton wae. Tapi dhisik zaman wong roh tin sono maknane lan wit. Lho. Wani wonten cerita ana kiai rapati alim tapi kepengin kesusu mulang. Wati ini lan wit alu. Muridé protes, "Iki kula gak ada makna niku elo." Lah yo jeng wit alu kena nggo. Wit elo iku kena nggo alu. Mergo kadung isin. Nah itu uniknya kiai Jawa, barang era ono iku ono maknane. Mulane kula nggo ono makna niku. Iki tenan ta ora, misale dijajal tenan wit dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdor digosok-gosok napa tenan jadi api napa mboten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya, apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot. Nah. Terus niki cerita teng putu-putu kersane Al-Idris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larisnya, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafad yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau tidak habis kita. Nas itu ada dua, ada disebutnya itu linafsi wairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mau ada nikah, misalnya kalau badhe nikahno Rafi ini. Rafi ndi? Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah, karena butuhnya saya sedekah, dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi dikrusya itu kadang memang linafi wirihi, kadang dikrusya itu lilholib, karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dikrusya bukan karena linafi wirihi, bukan untuk menafikan, tapi lilholib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibukum allati fi hujurikum, umur umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak napa halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu niku umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Terus yang ketiga, kalau berkali-kali ini cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak manani dhamir sa'an, iku kul huwa wahu ahad, yung ngeten. Kul ngucapo sira Muhammad, dawa sira Muhammad. Huwa utai sing mbok takokno. Huwa utai sing mbok takokno, iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi, karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh, kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu dhamir sa'an, faklam mau kau ngerti osiro anda usah temui kelakuan. Kelakuan ini sopo kan. Jadi buatan ben putu-putu yang ngerti. Nah aku luwe rombaya di bang dikne. Ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang itu. Ini penting kersane yang ngerti lah. Nah Nah, ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mun kula boten malah cerita barokah-barokah ngaji mbek wong alim barokah boten, yang mendesak itu hukum. Saya ulang lagi, yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah nggih barokah. Aja diwalik. Ngaji ra tau paham ngerti kiai barokah toko barokah mbek ngantuk rokokan gak jelas. Pokoke cara kula boten setuju boten. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa nabu syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al Iblis itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat, pangeranku tolong ngatus widak. Pangeranku iku wakeh. Iku wae ora iso nyelesekno masalah. Kowe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa? Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa?" Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane Ki Bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno, iku Allahu ahad. Jadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye. Wes aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye semua laris, to kemasane piye. Tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat loh. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan. Ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiyah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglodok dan di antara nggih kula sinau tulisan tulisane Ki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa, seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok nak crito iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis status kula ya Abu Jahal cek sopan nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Terus kan nyeluk ya Rasulullah wis Islam. Lah kiai iki sopan mek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critano he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorokan, waqala syaitanu lamma qudiyal amru waqala lan dawuh sapa syaitanu setan. Durune takok, lho setan kok dawuh Quran Pak ning Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin, mergo ana ning Quran. Kula nunate dhe kanca, bapak niku gak kanca. Hak iki lho wong iki jenenge Dolin. Takok, lha jenenge kok Dolin? Bapak kula seneng Quran, teng Quran wonten Dolin terus anake dijenano jadi monggo lah kalau kepengen anak putu sanggeng Ki Bisri ini hal-hal ini memperingatkan keilmuan ini Ki Bisri sehingga kalau barang ini suai pensiun nak sakit ya ampun diudang malih nak kalau pensiun bambus hormat ya meriki mawar hormat bukan karena nopo kalau nanti digojol bapak ya bapak kalau nak lucu man. Jadi yang ini seneng guyan ha? Nak ono kiai ngimami masjid terus wis tua itu jenenge apa di istiqomah ambek mau digenti ya ambek mau digenti jadi mau suatu mau cora jelas tapi malah nak alumni pondok nganggur berkara ni kiai nganti sepuh mau digenti kau no regenerasi jadi pada jadi bapak ibu boleh istiqomah gak mau digenti jadi dari kalau ni ngomong no kalau ni digenti gak alhamdulillah gak seneng buat tinggi tapi yang jelas ni kalau siap lah nak cucu-cucu di Bisri ngaos kulo Iblis buat nu sangat jalan itu akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al Iblis itu sesuai marojek yang wonten teng sawi napa teng futuhat ilahiyah napa teng beberapa nafahat dan beberapa marojek. Karena begini ini terakhir. Kula cerita ilmiah saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun, kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun itu mengganti apa? Iradul makna. Orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampangan gitu. Ini rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula niku ya di pondok, di santri ngaji. Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid enggak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, enggak ke situ. Itu meresah keangkuhan karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid. Tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. sehingga itu melahirkan satu ilmu. Ya Mu'ad, ini uhibbuka fakul dubura kulli sholatin to fala tadabtan dubura kulli sholatin Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Enggak boleh misalnya Gus Saiful bilang, "Ya Mu'ad, ini uhibbuka." Itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu? Kan enggak mungkin kan Kanjeng Nabi itu, "Hei, Saiful Yusuf." Mungkin enggak mungkin. Mau kenal ora diakoni umatnya ora kan ya ora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad, bukan berarti yang lain enggak boleh baca wiridan itu. Nah itu zikru syek yang bukan linafiyuhiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat Syatibi, Syatibi yang al-usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafakku fil ibarah. Walakini tafakku fil mu'abbar an huwa mal muradumbi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim. Bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul, bilang sama Candal, "Jong-jong sugoi teh." Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, sementing ada yang dipakai nyibui. Jadi teh itu itlakil badi wa iradatil kul apa saja. Jong-jong tamune itu kokno sate. Ya misalnya enggak ada sate ya apa saja yang dipakai kurma. Jangan kalau enggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya alhamdulillah barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag itu baca Innova itu kalau naik Innova enggak perlu baca subhanallahi sakhara lana hadza karena di Qur'annya itu wal khayla wal bighola wal khamira litarkabua wazina, enggak ada wal Innova wa alpat dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu marku, wal khamira juga apa? Marku, wal khayla wal bighola wal khamira litarkabarnya setiap ada marku dan Anda menikmati itu ya sudah baca subhanallahi sakhara. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu enggak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, wujud kula niku dulure ibuke Pak Said saking Damaran Kudus. Terus riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh darat kan beliau yang mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hashim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalnya jeneng alim itu marang nara alim malah lucu. Sudah Mbah bae alim alamah kok. Putune boten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, Gus Sri. Kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru ki bisri niru Mbah Mus nara alim moh nyaingi mbahku. Kok kula riyen dhe kanca ku ra gelem sinau. Takoi lho ki ora kepen alim mboten Gus mosok Mbah Mun alim kula alim kok nyaingi rapi. Dadi monggo putu-putu ini pilihane kali. Niru alim ge angsal tawaduk ge. Angsal. Monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Ya ngoten mawon asalamualaikum warahmatullahi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Sini kita temani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Asgaf. Ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah inna minal bayani lasikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat, sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW jadi nabi, itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqan bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, jika kambing itu mati betul yang tidak disembelih, bangkel. Itu yang mematikan siapa?" Karena Nabi itu orangnya ummi, ummi itu lugu. Ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kami itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal. Sehingga terus jadi logika yang, oh iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Dorong Jawa itu Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andaikan Nabi boleh cangkem elek enak. Nah halal pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh seperti itu. Andaikan tidak Nabi kan gampang. Ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh. Apa? Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu. Yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. Ali, kakimu angkat satu. Diangkat sama Sayyidina Ali. Angkat dua-duanya, ya tidak bisa. Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit. Gitu aja kamu tidak bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Hingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida indaha dala syai'un rujam. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatona. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wa la tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa, kalau orang apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudis. Suweneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril, yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'jal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu aslimat dari Allah ya, maksud saya itu. Dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa?
6: menular. Tapi Nabi tanyanya paman akdal awal, lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang amannya dari siapa itu? Tidak tahu itu. Ya tidak perlu tahu, tidak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pinter, karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebalik. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang gak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar, karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya, lalu Ali, kata Ali, fadorobal mushaf abiyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Salhadal mushaf, kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun, itu hanya kertas sama tulisan, bagaimana mungkin kita bertanya. Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang gak mau ngakui Ali, juga gak mau ngakui Muawiyah, dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij itu jadi bentrok. Orang Khawarij bilang gak ada Ali, gak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf, kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rokun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, di mana-mana orang konflik roh raine serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu roh raine serasa seneng. Jadi sing ganteng ra kita gantenge. Seketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapak ya. Bapak ya gitu, nanti urus dasar cerewet koyo ibu e. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya enggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok koyo ibuke. Dari ibuke dasar nakal koyo bapake. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali, sehingga diabaikan saja sama Allah. Tidak penting, ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif, kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah, langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Jadi kalau orang tidak suka itu tidak boleh ketemu, karena tambah benci, sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran, kalau orang sedang tidak cocok itu tidak boleh ketemu, pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya, atau sayugianya, itu kirim mediator. Fab'athu hakamam min ahli wa hakamam min ahliya. Iyurida islahai wa fiqillahu bainakuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zomu min amri rojulin wa mru'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator, apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar, sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak faham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun, ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quresiap, karena kita ini butuh dan saya punya teman akrab Gus Zofur juga dokter tafsir. Ya kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu tek itu harus difahami ahlinya. Karena tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Hingga banyak orang yang saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal? Saya tidak mau kembali, mau saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Nah orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah. Karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan itu percaya barokah Ka'bah, gak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok di... Jadi ruwet. Ribet kan yang ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika ya. Makanya kan, apa ya, kayak kita ngerawat anak mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu enggak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Bayyina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi yang tidak punya kitab samawi itu tidak mau tercerabut munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayyina sehingga datang kebenaran yang begitu nyata begitu jelas saking jelasnya

saja. Jadi karena mereka mau tidak mau harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani Tuhan yang satu, minta dilayani itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang apa? Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah darabawa masalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal birojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu, karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke okay, Muhammad Tuhannya satu-satu. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibuli lah kalau sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu tidak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah nurunkan mukjizat, itu sekali tidak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu tidak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana ana an-nur sila bil ayati illa angkadzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya nurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya adab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih enggak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Qur'an yang kita warisi sampai sekarang, alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andai kan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di ya di manalah tempat di museum. Tapi kalau mukjizatnya Al-Qur'an, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Qur'an kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu enggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang baik. Kamu enggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu enggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmah. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu enggak ekspresif. Cara akting sinetron enggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan gitu kan. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh lihat si siapa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu wahai Imam Syafi'i itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang gitu. Enteng terus, jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta ke mall bosek. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis, minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak, yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak, yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu, kalau ketemu yang utang kamu, kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Dawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu, sama malingnya. Karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling. Karena enggak punya kok. Jadi, ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri, bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak enggak rasional. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional.

0: Repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimat tu hakin urida bial batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidin Ali, ya sudah. Sal hadal musab. Tanya musab kamu. Wah ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidin. Nah, Quran itu balwa ayatum bayinatum fi suduril ladina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya sehingga kemudian lahir beberapa generasi, generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im, itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'amur wassatlu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin terus. Dengerin sampai Allah tanya, am khuliku min huayri say'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, lata, uzza, pokoknya menuhankan makhluk. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal, dia tidak percaya mujizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam, dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud, wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Maksudnya logikanya kan enggak kena. Al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang enggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang akhirnya, padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu enggak percaya sebagai saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah enggak usah Tuhan-tuhanan. Apa ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Dari Jubair, saya enggak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya enggak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadza din ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semua ngira satu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lagi. Gak boleh saya suruh. Kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu sangat ngaji sama Sayyidina Kiai Maimun Siber Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutahoyir, wakulu mutahoyir, hadis labudha mim. Itu sampai dengar mesti bangkit jimat, itu apa, itu doa apa, gitu. Doa jalbu rizki apa-apa. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Abun, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampai kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja, buat seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Jadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal, makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang dicipta. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu iskal, ini guru saya masuk surga enggak. Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sangsi, ini masuk surga enggak. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama enggak usah tersusah, enggak percaya. Kamu enggak wali, enggak percaya gimana. Ribet sekarang gitu, orang kalau enggak nekuni sesuatu terus enggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu, dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. 0 koma itu tetap dimulai dari 1, enggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3, nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar, itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang satu. Makanya kul huwa wahu Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan wahwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwalamar. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, apa keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu mukhal. Tahu-tahu ada manusia ini mukhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa inda wahi kamasali Adam. Kalau Isa mokal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mokal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudrah saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Said Hussein Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini, ayam apa telur?
1: Ayam.
0: Ayam lahir dari, pertanyaannya begini kalau menurut Tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Yang tidak ikut menciptakan kok menfonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin, ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh, memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah, ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu unta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi Kamu memasalahkan, ini gimana unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh, ini biasa, Gusti, mungkin. Memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari, tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu tuh suka aneh itu gara-gara. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah-buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada unta besar keluar dari, yaitu mukjizatnya Nabi. Kamu gak boleh menyoal ini mukhal, mukhal gimana? Karena itu gak mungkin, ukuran gak mungkin apa? Kamu gak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama anda. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan inna woha lestahyi ayat riba masalam ma'ba'udotan fama fokor. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya, ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dahsyat itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di juana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing gak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya gak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ngendikane ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang senang saja. Kita enggak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, enggak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, enggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti enggak tahu tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sayyidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir, keinginan kamu apa keinginan Allah ya? Keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati, ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu, ya sudah hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah. Ya sudah, kita pasrah saja. Senai jamai mati, es mati aja, serau sah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu. Bukan karena yakin mas dimasuk surga, ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia ya Tuhannya Allah yang ngurusi kita, ya Allah nanti di akhirat ya. Itu tauhid ya, jadi saya ulang lagi ya. Jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor, tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam keluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya, wah itu mukhal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Tuhan untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala wahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi? Sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. pusing kan? Ya jangan enggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau latu sedikun, sudahlah saya ini nahnu kholaknaku. Saya ini pencipta kalian, Bu Yao. Hubungan kamu itu dengan saya. Urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita, kita punya urusan, itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Kalau la in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, oh, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya enggak kamu enggak jadi mati. Enggak keren kan orang hebat kok mati gitu. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya enggak usah mati dong. Tahu falau la in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Makanya falau la idza balagotil khulqum antum khina idin Bu ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, Bu ya ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif wilayah. Ya saya kira demikian, ya semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang kli, yang rasio. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizadul akli, kenyamanan kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis, karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanah. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql. Agama ini tidak akan menentang akal. Di kaum ya'tilun, di kaum ya'tafad. Kalau ada orang bilang, akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Sehat ya semuanya. Senang sekali pagi hari ini kembali menyapa sahabat Stara. Padahal niatnya mau libur. Karena hari ini yang libur adalah Mbak Mela. Jadi uninya yang berangkat ya sahabat Stara. Dan tepatnya di tanggal 2 bulan Oktober 2026. Dan juga hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik ya sahabat Stara. Dan Uni bakal nemenin sahabat Stara di pukul 6 lewat 9 menit ini di acara, 3 acara ya yang bakal Uni pandu. Ada Tembang Kenangan, Dangdut Pasar Senggol, dan juga Campur Sari yang tentunya bakal berjalan hingga pukul 12 siang nanti ya sahabat Stara. Dan pagi hari ini adalah Tembang Kenangan yang bakal Uni pandu hingga pukul 8. Ya, sudah dibuka dengan satu judul lagu Nicky Astria dengan judul Kau. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, kita bernostalgia bareng. Langsung aja bergabung di 082231 1070, di 082231 1070, dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sahabat Stara, ada beberapa lagu yang sudah tersedia di playlist, tentunya diperuntukkan sahabat Stara yang pagi hari ini sudah bangun dan sudah mulai stay tune di 93,4. Kita mulai dari Iwan Fals dengan judul Izinkan Aku Menyayangimu. Langsung saja dinikmati.

0: padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Mbak, Mbak.
2: Kang Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
2: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
2: Alhamdulillah, Kang. Awalnya saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan gak mau berobat.
2: Nah, ikhtiarin aja pakai habu top, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Winnie tentunya yang bakal menemani sahabat setara hingga pukul 12 ya. Tapi di tembang kenangan ini hanya pukul 8 sahabat setara. Dan tentunya di hari Kamis, kok Kamis sih? Hari Jumat, sahabat setara. Di 2 Oktober 2026 ya. Hari Jumat penuh kebaikan, semoga keberkahan selalu melimpahi sahabat setara yang beraktivitas, semoga selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Dan untuk sahabat setara, hari ini adalah memperingati Hari Batik Nasional 2026 ya, yang tentunya diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dan tentunya di 2 Oktober 2026 ini dengan mengusung tema utama batik berlayar atau bangga berbatik ya. Dan ini banyak di gelar ya di manapun, dan ada di puncak acaranya itu ada di Kota Surabaya, sahabat setara, Kota Surabaya Jawa Timur ya. Ini berlangsung dari 30 September hingga di 4 Oktober 2026 dengan batik Tulungagung sebagai salah satu ikon pertama. Tapi hari batik ini bukan berarti hari libur ya, karena ini adalah tetap kegiatan perkantoran, sekolah, dan instansi tetap berjalan normal dengan himbauan mengenakan pakaian batik. Jadi hari ini sahabat setara bakal menemukan batik-batik tuh ya. Dan tentunya jangan kaget nanti kalau kok orang-orang pada pakai batik ya, gak usah kaget. Dan tentunya Hari Batik Nasional ini menjadi apa nih? Karena dengan diadakannya Hari Batik Nasional ya, ditetapkannya, diperingati di Indonesia, ini adalah upaya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya ya. Jadi batik itu kan produk lokal ya sahabat setara, dan batik itu bukan hanya sekedar kain atau busana, tapi tentunya menyimpan filosofi, doa ya, nilai kehidupan serta cerita leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi setiap daerah di Indonesia itu juga memiliki ragam motif batik sendiri-sendiri ya, baik motifnya, baik warnanya, karakter khasnya, itu biasanya mencerminkan kekayaan budaya lokal serta menjadi pemersatu bangsa. Dan tentunya dengan batik ini juga mendorong ekonomi kreatif ya sahabat setara, karena peringatan ini menjadi momentum untuk mendukung para perajin lokal, pelaku UMKM ya, serta ini bisa melestarikan industri batik agar terus berdaya saing di kancah global. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan harus mewarisi itu dan menjaga itu. Oke, dan sahabat setara, di acara Tembang Kenangan disponsori oleh Perdana dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top, terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Pintar-pintar jaga kesehatan ya sahabat setara, jaga imun tubuh dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini. Jadi supaya tidak doyong, imun tubuhnya selalu stabil, harus rajin konsumsi Habutop. Dan ini juga bisa untuk pengobatan sahabat setara yang kira-kira badannya tuh udah mulai gerges, sudah mulai gak nyaman, udah mulai gak enak, atau bahkan tuh ada yang badannya pada pegel semua ya, meriangnya seperti itu di musim-musim sekarang ini ya, badan pada linu-linu, pada pegel semua, badannya gak enak, tenggorokannya perih, dan sudah berobat, sudah apa, gak sembuh-sembuh. Nah sahabat setara bisa dikomborkan, dirutinkan dengan konsumsi Habutop setiap hari. Sehari konsumsi itu 6 kapsul, jadi sekali konsumsi 2 kapsul. Itu yang dirasakan oleh kru setara Radio Banjarnegara ya, di musim kemarau tahun ini dan di bulan-bulan kemarin, karena semuanya pada doyong, sakit satu sakit semua. Dan alhamdulillah setelah 3 hari rutin konsumsi Habutop udah mulai aman imun tubuhnya. Tapi juga harus dibarengi dengan jaga pola hidup yang sehat ya sahabat setara, makan yang teratur, jangan terlalu capek dulu, jadi biar cepat diberikan kesembuhan.
Dan tentunya ini bisa untuk ikhtiar sahabat setara dengan penyakit-penyakit lain seperti mungkin diabetes, kolesterol, asam urat ya, hipertensi, kemudian bisa untuk anemia, terus kemudian untuk ginjal, jantung ya, asma dan lain sebagainya. Dan Habotop ini sudah terjadi setiap apoteknya untuk kawasan Banjarnegara dan Purbalingga. Yang mau pembelian online bisa pakai sistem COD, COD akun TikTok Sara Radio Banjarnegara. Sahabat Sara yang mau bergabung bersama Uni tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan yang sudah bergabung, Uni sapa deh ya, biar tidak eman-eman waktunya, biar nanti langsung diputarkan lagu-lagunya sahabat setara, jadi tidak terlalu mulur ya. Mbak Yanti yang paling gasik, assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam Mbak Uni ya. Iya, dikira kemarin Mbak Mela ya. Karena Uninya hari ini niatnya mau libur, tapi gak jadi, jadinya Mbak Mela yang libur hari ini ya. Dan minta tembangnya Aku Bukan Pintu dari Fendi Fabiola. Salamnya buat Mbak Cumpelan, Maizi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kulto, Umi Kulsum. Ada Mbak Mega, Burunta, Mbak Mines, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Siti, Maimunah, dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Mela selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun nggih. Maaf ya Mbak, salah sebut lagi. Tidak apa-apa, santai aja ya Mbak Yanti. Kemudian di belakangnya lanjut ini ada dari siapa ya, Senvilan di kawasan Terminal Kalibening yang bertelpon. Uni sapa di sesi selanjutnya ya, karena di sesi kali ini Uni

Zidan, ada Mbak Dewi Khotijah, Mbak Eka, Mbak Ani, Mama Tegar, ada Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Nala, Mbak Jum, Umi Kulsum, Umi Kultum, dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara. Buat Mbak penyiar yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah, nanti siap untuk dinikmati lagunya ya. Oke, dan sepertinya kita langsung mainkan saja untuk lagu-lagu dari requestan sahabat Stara. Kita mulai dari Mbak Yanti di Binungan Kelampok tadi dengan minta judul Aku Bukan Pintu ya. Itu yang di cover oleh Fanny Febiola, bener gak sih? Uni Ilya dulu ya sahabat Stara, ada apa enggak? Biasanya sih ada ya Mbak Yanti. Dan kita langsung saja mainkan suara emasnya Fanny Febiola dengan judul Aku Bukan Pintu, yang dimana tentunya disponsori oleh Habutop. Dan langsung saja kita gelirkan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih, Pak, mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di tembang kenangan yang menemani sama Setara hingga pukul 8. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan dari kuasan sahabat Setara, dan masih ada banyak juga yang belum terputarkan ya. Dan sudah sampai di menit ke-45 di pukul 6. Untuk semua sahabat Setara yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran. Yang mungkin sudah mulai on the way, lagi ada yang di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ada yang baru banget sampai kantor, semoga juga diberikan kelancaran. Ada yang sudah ngojek ataupun nyupir ya, dari subuh tadi, habis subuh lebih tepatnya. Kalau subuh kan subuh ya. Habis subuh juga semangat, semoga hari ini penumpangnya banyak, berkah barokah. Terus yang jualan, baik dari pasar pagi ya, berangkat di jam 1 dini hari, jam 2 atau jam 3. Terus ada juga yang mungkin berangkat di habis subuh juga, semoga juga laris manis, berkah barokah. Semoga rezekinya melimpah dan juga banyak ya. Melimpah itu udah banyak ya sahabat Setara. Masih disponsori oleh Butobat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Dan lanjut ini mau menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung, dan yang mau bergabung tentunya di 082231 1070. Tadi sampai di Mama Aisyah yang sudah bergabung bersama Uni untuk request lagu Kemesraan ya, yang sudah terputarkan barusan dari Iwan Fals. Terus ada suara anak kecilnya juga ya sahabat Setara, tadi ada suaranya mbak-mbak atau ibu-ibu juga ya. Ternyata tidak hanya Iwan Fals. Lagu Kemesraan tuh benar-benar legend banget. Pokoknya semua lagu Tembang Kenangan tuh sangat legend ya sahabat Setara. Dan tentunya setiap harinya bisa dinikmati oleh sahabat Setara, apalagi kelahiran di 70-80an ya, itu pasti suka banget. 60an bahkan ada ya, 60-nya, 60. Oke, di sini ada Mbak Izina yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Setara di Banjargara. Pagi Mbak Izina, pastikan Banyumas hadir, request lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Baik, ini dari Dul Sumbang dan Nini Karlina ya, siap terputarkan nanti untuk Mbak Izina di Pasinggangan Banyumas. Dan kemudian untuk salahnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati ngomel. Ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum Setara di Banjarnegara. Waalaikumsalam, yang selalu di hati ya. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sama dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan, lagunya Kau dan Aku Satu dari Obi Mesak. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mam Putri, Mam Pelangi, Mbak Zidan, Ibu Mines, Mama Aisyah, Ibu Mega, Jamal, Jaitun, Mas Ari, Pak Dimas, Pak Ritwan, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Bedaling Saputra, dan semua sahabat Setara, selamat pagi. Dan selamat bersibuk ria buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk semua dikasih di Kartanegara Purbalingga ya. Kemudian ada Mbak Eka Sriani sudah bergabung juga bersama Uni. Selamat pagi non Uni, pagi Bunda. Mbak Eka hadir, mau nitip salamnya buat Umi Kolto, Mas Rituan, Mai Zidan, Bapak Zaitun, Mama Syifa, Mama Putri, dan semua sahabat Setara dimanapun berada. Lagunya Jangan Tangan Yang Bicara dari Ratih Purwasi. Baik. Kemudian lanjut, saat pagi Mbak Uni, pagi, mohon di play dong tembangnya Iwan Fals, Berandal Malam di Bangku Terminal. Ini Mino di Kuripan Cilacap. Halo semua yang ada di Cilacap dan juga Mino yang ada di Cilacap. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih, sama-sama. Arif Widianto di Bandaran Garung Wonosobo. Aduh, Wonosobo di atas ini ya, Garung. Yang ada kalau mau ke Garung tuh yang ada ini ya, apa namanya tuh, tabung gede itu yang isinya asap atau air ya. Itu kayaknya PLTA ya? Air ya kayaknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Pagi ini mau minta lagu dari Siti Nurhaliza, Betapa Ku Mencintaimu. Aduh, itu nanti ketemunya di jam 1. Iya, di acara Melayu. Karena kalau Siti Nurhaliza, Datuk Siti itu kan lebih ke tembang-tembang Melayu ya. Jadi Tembang Kenangan gak bisa diputarkan deh. Dan kemudian dikirimnya buat Wiwit Hidayah Pardi Toro Tricahyo, Wawan Dewi Hotija, spesial buat keluarga di rumah tetap sehat.
Dan selalu sehat buat yang tugas. Terima kasih dan tetap semangat ya. Baik. Sehat selalu juga untuk yang nulis atensi ya. Ada Mas Misbah, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mas Misbah, di Cipawan Bukat aja Berbalingga hadir nih. Mau request lagu Seberkas Sinar. Dan untuk kirim salamnya buat semua yang lagi dengerin Star Radio Banjarnegara, buat Mbak Uni saat bertugas dan tetap semangat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Cukup ya sahabat Star, kita nikmati lagunya dulu. Kasih Uni jeda untuk bernapas juga. Dari tadi berarti Uni gak bernapas ya? Enggak ya, bernapas tetap. Cuman Uni butuh napas yang agak panjang. Jadi kita nikmati lagunya dulu, nanti Uni masuk lagi untuk menyapa sahabat Star yang sudah bergabung di pagi hari ini. Nanti kita melanjutkan atensi yang barusan sudah diputarkan. Kita nikmati ada Rindu Aku Rindu Kamu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu le. Sekedar kalian Ibu Sinten nggih?
2: Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah raose keprepon setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten wonten sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irupil alami.